0: Udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
1: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
0: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
1: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
0: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
1: Serah.
0: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
2: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
3: Suara seru, penyiarnya lucu.

0: Wisma Jaya. Kenapa tuh Pak?
1: Indonesia.
0: Dia barusan cerita sama gue sahabat suara. Barusan banget. Ada satu kalimat yang gue cukup kaget mendengarnya. Aduh, pagi-pagi udah kesodok sikat gigi.
1: Sumpah. Ah, kalau kayak gitu mah mending gue lebih milih itu.
0: Bener ya. Kalau bentuk yang lain bukan sikat gigi gimana, Pak?
1: Itu pilihannya udah beda. Tapi soalnya sikat gigi gue yang biasa, yang kepalanya kecil, yang extra soft.
0: Aduh, iya enak itu. Tapi gue gak cocok pakai yang extra soft, malah terlalu nyempil, jadi berdarah gusinya, Pak.
1: Gue juga itu. Itu adalah sikat gigi yang gue paling gak suka. Extra soft itu. Gue malah suka itu sikat gigi itu yang hard, biar kerasa bersih itu.
0: Habis itu giginya rontok.
1: Sikat gigi gue yang itu.
0: Lu sikat giginya harusnya kalau hard, pakainya soda api.
1: Soda api. Gue lupa naronya di mana. Kan gue pisahin sendiri.
0: Ya.
1: Nah, gue tuh lupa naronya di mana.
0: Terus?
1: Nah, akhirnya tadi ambil sikat gigi yang baru seadanya.
0: Ya.
1: Yang kepalanya lebih gede.
0: Kayak sikat WC gitu.
1: Enggak juga.
0: Gedean ya?
1: Enggak, kayak sikat bus.
0: Sikat bus. Gue pikir bakal sikat
1: buat kaca depan. Buat kaca
0: ternyata
1: depan.
0: Ternyata sikat bus.
1: Betul nggak buat kaca depan itu?
0: Gede banget itu.
1: Nah akhirnya tadi tuh ngambil yang itu yang ada. Karena kan yang extra soft yang kayak gitu kan itu privilege banget ya.
0: Iya.
1: Ya udah awalnya gue mau pakai sikat gigi anak-anak.
0: Ah itu juga enak loh yuk dipakai. Ini jangan salah ya sahabat suara, kita yang udah gede-gede gini, kalau memang ukuran giginya kecil, sikat gigi pakai ukuran sikat gigi anak-anak tuh juga gak masalah loh.
1: Gue semenjak habis operasi itu pakai sikat gigi pakai pasta gigi anak-anak loh.
0: Iya enak, lebih halus.
1: Nah, ketelan lebih aman.
0: Ada rasa-rasa buahnya lagi. Gue lagi nyari ini rasa leci, di mana ya yang mix pineapple.
1: Coba Sunquick deh.
0: Yang mix fruit enak.
1: Makanya wah tadi pagi gue sempet tuh nangis di kamar mandi kayak berapa lama. Sumpah sakit Pak. Lo gak usah ketawa.
0: Gue pernah soalnya. Gue ketawa tuh karena gue relate. Hey, bukan gue ngerebehin lu.
1: Lu gak habis operasi.
0: Iya tapi
1: gak habis operasi.
0: Gusi gue minimal juga sama-sama pernah bengkak yo.
1: Gue kalau kesodok kayak begitu sampai berdarah juga.
0: Ya.
1: Sebelum-sebelumnya gue juga lebih gitu kayak gitu aja. Cuman kalau ini kayak ada 10 menit gue panik. Terus keluar
0: jahitannya sobek lagi gak ya.
1: Keluar ngambil HP. Terus ngeliatin.
0: Nyenterin ya.
1: Iya nyenterin apa semuanya. Untungnya sih gak apa-apa.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman mata doang yang berair.
0: Pagi-pagi tetap harus hati-hati ya sahabat suara ya.
1: Parah.
0: Kepala, mata, dan koordinasi gerak biasanya belum connect 100% tuh.
1: Betul, makanya pagi ini kita balik lagi nemenin kamu supaya kamu tetap sadar. Yodinata
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Wijun.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita pagi-pagi biar sadar, kita kasih ilmu pengetahuan dulu kali ya, sahabat suara.
1: Kasih pak.
0: Gak nyiapin dia.
1: Gue lagi malas ngomong.
0: Masa gitu, orang punya radio kerja iya. Terus dia nyampe kantor tahu ah malas ngomong. Di apa coba?
1: Sumpah, nyut-nyutannya masih ada. Ampas-ampasnya masih ada.
0: Gue mau kasih satu fun fact yang gue pun juga selama ini baru sadar. Oh iya juga ya, negara ini tuh ibu kotanya bukan itu tahu. Coba ada satu negara. Ini negaranya terkenal. Tapi orang-orang salah sering ngira ibu kotanya yuk.
1: Australia.
0: Yes.
1: Karena ibu kota itu negeri wool.
0: Australia negeri wool. Yeah. Katanya bumerang
1: senjatanya. Masa banyak orang salah?
0: Mm-mm.
1: Oh iya, masa semua orang gak tahu ibu kotanya Australia itu apa?
0: Banyak orang yang taunya ibu kotanya Australia itu Sydney.
1: Iya, karena Melbourne. Kota gedenya itu di situ.
0: Adelaide.
1: Iya.
0: Mereka mikirnya kota gedenya.
1: Looking out my window. Udah mirip belum?
0: Jauh sih.
1: Seeing sky.
0: Belum. Jauh. Bukan belum lagi. Oh, emang belum. Enggak. Oh, iya. Emang enggak. Jangan kepedean.
1: Kalau belum itu masih ada ya.
0: Jadi banyak yang mikir Australia itu ibu kotanya itu Sydney, Melbourne, terus apalagi satu Adelaide tadi itu tuh. Karena emang itu kota-kota gedenya.
1: Iya betul.
0: Dan memang selama ini identiknya ibu kota itu adalah kota yang gede,
1: maju
0: dan paling bagus fasilitasnya. Tapi beda sama Australia, sahabat suara.
1: Iya, kita hampir aja mematahkan itu.
0: Kita hampir mematahkan itu. Masih hampir.
1: Masih hampir.
0: Ya semoga ke depan tetap jadi ya.
1: Iya.
0: Biar enggak mangkrak.
1: Ih, parah.
0: Jadi ibu kotanya Australia yang sebenarnya itu adalah Canberra.
1: Ah, kan.
0: Bera. Di awal federasinya Australia, kenapa kok bukan Sydney sama Melbourne yang jadi ibu kota? Nah, Sydney dan Melbourne itu dulu sama-sama jadi pusat kekuatan. Dan persaingan di antara kedua kota ini itu emang gede banget.
1: Betul.
0: Persaingan politiknya, persaingan ekonominya, SDM-nya itu sama-sama tinggi. Kalau orang Jawa bilang dan orang suku asli Australia itu apa namanya pak?
1: Katanya
0: Aborigin. Suku asli Aborigin itu sering bilang Melbourne sama Sydney itu unda-undi. Nah itu dia. Akhirnya
1: mau makan padam tuh.
0: Udah uni.
1: Udah uni.
0: Akhirnya mereka berkompromi lah. Ya udah deh, daripada kita ribut-ribut, kita bikin ibu kota baru aja di antara Sydney sama Melbourne.
1: Betul.
0: Akhirnya terbentuklah namanya ini Canberra.
1: Itu kalau Canberra bilang tuh lah. Kok saya?
0: Ya enggak tahu.
1: Lu bayangin perasaan Canberra nih. Awalnya lu lagi duduk gitu. Itu sama kayak kalau misalnya itu ada kecelakaan nih di jalan.
0: Iya,
1: dua pemotor ini lagi ngotot nih. Bapak yang salah, kamu yang salah, bapak yang salah, kau yang salah gitu. Terus lu berhenti naik motor.
0: Iya.
1: Lu duduk berdiri. Wah, berantem nih. Tiba-tiba dua ngelihat. Itu tuh yang salah tuh. Antemennya tuh yang gitu. Itu perasaan Canberra tuh.
0: Tapi sebenarnya Canberra tuh belum ada kotanya yuk.
1: Iya.
0: Canberra itu literally kota baru, sahabat suara, yang beneran dirancang sebagai ibu kota. Bahkan lokasinya pun dipilihnya jauh, 280 km dari Sydney dan sekitar 660 km dari Melbourne.
1: Oke.
0: Memang mirip ya sama yang di sini ya. Jadi lokasinya memang jauh banget dari ibu kota yang sebelumnya ya.
1: Tapi jadi.
0: Jadi memang Canberra bukan kota yang gimana-gimana banget. Memang cuma dijadiin ibu kota karena Melbourne sama Sydney gak mau berselisih aja.
1: Iya.
0: Keren gak?
1: Iya.
0: Daripada kita berselisih, ayo kita cari jalan tengahnya. Itu baru tuh bagus.
1: Daripada gak ada proyek, mari kita bikin jalan tengahnya.
0: Ternyata selama ini orang Australia.
1: Orang Australia loh. Australia loh ya.
0: Iya.
1: Ngomongin Australia loh.
0: Iya, ternyata orang Australia pikirannya proyek-proyek.
1: Kayak orang Sydney, orang Melbourne kayak gini-gini aja nih kita nih.
0: Kita nih kota maju.
1: Iya.
0: SDA ada, SDM punya, pinter-pinter. Masa kita gini-gini aja apa kayak
1: ini gak ada apa ya. proyek nih, gak ada proyek.
0: Coba lah, kuapakanlah dulu tuh.
1: Yeah. Coba lah tanya sama orang-orang Melbourne, apa ya enaknya yang mau dibikin ya? Orang Melbourne juga bilang, sama, kami juga mikir.
0: Iya nih.
1: Bikin apa ya enaknya?
0: Apa ya, ini kita kota berdua udah maju banget, iya. Apa lagi mau dikembangin?
1: Ini. Jadi sebenarnya itu tuh hanya teori, Pak.
0: Dipatahin sama penyiar berdua yang tidak kompeten untuk menganalisa kota.
1: Itu aja, itu tuh kan makanya, itu hanya apa yang ada di buku sejarah.
0: Benar, dan sejarah kan dicetak sama pemenang.
1: Nah, itu dia. Akhirnya kan pada kayak apa ya kita bikin ya? Tahu.
0: Iya.
1: Kita bikin ini baru aja, weh.
0: Benar.
1: Buat apa?
0: Iya.
1: Cari duit lah apalagi.
0: Makanya. Jadi di Australia itu sahabat suara sebenarnya tetap ada orang-orang di belakangnya yang mengendalikan Australia. Mereka sebutannya 9 kanguru.
1: Iya.
0: Kalau di sini kan ada.
1: Gue nggak berani. 9 koala.
0: Tidur mulu, Pak, kalau koala.
1: Melbourne sama Sydney. 1-9 kanguru, 1-9 koala.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
3: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
1: Suara siarannya luar.

0: 90,2 FM suara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Apa Pak? Trivia buat pagi ini Pak.
1: Kalau gue mau ngasih tahu tentang www. Iya, tapi bukan www. Tapi ini tentang ada yang namanya World Wide Web.
0: Hah?
1: Jadi World Wide Web.
0: World
1: Wide Web.
0: Wide
1: bukan
0: Web.
1: World Wide Web ya.
0: Tapi kalo ini kan, wood.
1: Iya betul.
0: Wood kayu. Wood kayu.
1: Betul.
0: Wow.
1: Jadi
0: itu website apa?
1: Bukan website.
0: Website domain apa?
1: Bukan domain juga.
0: Apa dong itu sebutannya? Iya, salah
1: ya sabar, makanya mau dikasih tahu. Harusnya lo kayak, oh jadi apa dong?
0: Ya namanya orang usaha, Pak.
1: Jadi itu ini adalah istilah yang dikasih sama ilmuwan
0: ya.
1: Untuk jaringan antar pohon gitu. Betul. Betul, betul, betul.
0: Jaringan antar pohon.
1: Jadi kalau misalnya kita ngelihat kayak di Avatar ya kan ya, yang film Avatar itu dia bisa nyatu ke pohon itu semuanya,
0: yeah.
1: Terus pohon itu semua nyatu, ternyata itu emang benar ada di dunia nyata.
0: Oh, maksudnya komunikasi antar pohon.
1: Semua, bukan hanya komunikasi, tapi dia juga apa ya, bisa dibilang buat ngasih makan juga.
0: Bener.
1: buat ngasih komunikasi juga semuanya, terus juga buat biodiversity-nya.
0: Gue pernah baca kalau nggak salah itu sekelompok pohon yang ada di area kebun atau di area hutan gitu tuh.
1: Iya.
0: Mereka berjejeran tuh berkeluarga ternyata.
1: Iya betul.
0: Ya kan?
1: Bahkan bukan apa ya, kayak di satu daerah semuanya selagi itu dia ketancap ke tanah.
0: Ya, namanya pohonnya ketancap
1: kan
0: ke tanah.
1: Kan ada yang di pot.
0: Ya, pot isinya juga tanah, yo.
1: Pot kan enggak nyambung. Pot kan enggak nyambung.

0: dia ini membentuk jaringan raksasa yang disebut mycelium.
1: Mycelium.
0: Mycelium. Jadi akhirnya pohon-pohon ini melalui fotosintesisnya apa semua yang kita tahu, mereka ini menghasilkan gula dan juga karbon.
1: Mm-hmm.
0: Terus juga, nah 20-30% dari hasil fotosintesis ini, mm-hmm, itulah yang dikasih ke si fungi ini, okay, ke jamur ini sebagai imbalan. Itu ibaratnya kayak
1: udah lo udah ngoneksiin gue.
0: Langganan internetnya,
1: lo udah bikin gue terkoneksi sama pohon yang lain. Oh,
0: betul. Jadi kan karena si jamur ini ngebantu dia untuk terkoneksi ke semuanya.
1: Uh-huh.
0: Jadi kayak gue ngasih bayaran deh buat lo deh.
1: Itu jamurnya bisa dimakan, Pak?
0: Harusnya sih bisa ya.
1: Kelihatan sama mata kita itu jamurnya apa kan di bawah akar pohon.
0: Dia kan di bawah akar pohon. Dia tuh jamur serat tipis begitu, sama kayak fiber optik lah kalau kita bilang.
1: Oh, keren banget dia juga ya.
0: Betul.
1: Di dalam tanah enggak kelihatan.
0: Karena dia itu kan dia nyambungnya tuh ke akarnya si tumbuhan ini.
1: Hmm.
0: Nah, dari akar tumbuhan ini dia itu kan masuk ke tanah juga nyambung. Nah, itulah yang dia nyambung lagi semuanya. Kita kan kalau ngegali tanah di sekitar pohon atau tumbuhan kan kayak cuman tanah aja, tapi sebenarnya itu ada jamur funginya itu di situ.
1: Hmm, ada akar-akar tipis yang nggak bisa kita lihat juga.
0: Betul.
1: Itu ya.
0: Betul. Nah, jadi nih, kenapa itu tuh saling kayak tadi kata Wisnu ya kan ya, itu tuh sekeluarga, mereka juga berkelompok ya, karena emang betul. Jadi gunanya si jaringannya itu adalah pohon tua ini ngebantu pohon muda untuk bisa tumbuh lebih cepat.
1: Oh, distribusi silang.
0: Betul, subsidi. Ya. Jadi mungkin yang tua, yang udah gede,
1: ya,
0: apalagi kayak di hutan ya, ya kan ya, dia kan lebih dapet tuh sinar matahari, dia lebih tinggi. Sedangkan yang di bawah kan udah ketutup sama kanopi semuanya. Nah, dari situlah dia nutrisi lebih banyak disalurin sama yang pohonnya masih kecil-kecil untuk bisa tumbuh juga.
1: That's why kenapa tumbuhan itu masuk ke kategori makhluk hidup, sahabat suara.
0: Betul.
1: Karena meskipun mereka tidak bergerak ya, tapi mereka tetap saling berkomunikasi.
0: Tidak bergerak. Lo udah pernah nonton Lord of the Rings?
1: Mau referensinya film. Kalau kayak gitu doang mah enggak usah jauh-jauh Lord of the Ring yuk. Groot no, Groot bisa ngomong walaupun Groot doang gitu ya. I am Groot.
0: Iya betul.
1: Nah, Groot tuh asalnya dari Jawa Barat itu yuk, lo tau gak?
0: Garut. Sama juga ada early warning sistemnya.
1: Maksud?
0: Jadi misalnya ada satu pohon yang kena hama.
1: Ya.
0: Dia bakal ngasih tahu ke pohon lain. Gue lagi kena hama. Ini hamanya bentuknya begini. Jadi itu bisa detail tuh. Apakah ini dari serangga? Apakah ini dari jamur? Apakah ini dari apa? Bakteri apapun. Dia bakal ngasih tahu ke pohon-pohon lain di sekitarnya. Nanti pohon-pohon lain dikasih tahu itu bakal ngasih tahu lagi ke sekitarnya. Ada hama baru, ada bakteri baru. Ini yang menyerang pohon. Do your precaution system. Jadi itu banyak tuh ngeluarin getah.
1: Oh gitu.
0: Terus
1: keren
0: juga
1: ya,
0: daunnya itu jadi pahit lah. Iya, iya.
1: Ya, itu yang ngasih tahu berarti ibaratnya kayak pohon ini ya, ketua RT, pohon ketua RT.
0: WhatsApp group di situ.
1: Rukun tri.
0: Iya. Terus habis itu ada satu pohon yang kok gua nggak dikasih tahu.
1: Salah sendiri lo milih di pot. Kok gua nggak dikasih tahu? Lagi lo hidup jadi bonsai. Dibully. Oh, ternyata tanaman yang selama ini di pot tuh kena bully sama pohon yang
0: sih,
1: di bumi.
0: Cakep sih, tapi lo gak dimasukin di grup.
1: Iya, maaf ya, sorry ya. Ini mah grup-grup yang bumi-bumi aja.
0: Makanya itu. Nah, tapi sebaik-baiknya semuanya itu ternyata juga ada
1: pohon yang jahat.
0: Side-nya juga, betul. Jadi ada sisi gelapnya.
1: Oh.
0: Pertama ada pencurian nutrisi.
1: Oke.
0: Jadi beberapa spesies tanaman tidak berklorofil, ini mereka ini bisa dibilang ngehack jaringan ini dengan mencuri karbon dan nutrisi dari pohon-pohon lain yang lagi lewat nih.
1: Iya.
0: Terus ada tanaman yang gua enggak ini.
1: Iya.
0: Gua enggak punya klorofil, gua enggak punya apa. Oh, ini ada dihack sama dia. Sap itu ditarik.
1: Oh, nyolong listrik.
0: Ini ngehack password WiFi. Tuh, yang kayak gitu-gitu itu juga ada terjadi.
1: Oh.
0: Gitu. Dan juga dia bisa ngirim racun juga. Jadi ngirim racunnya itu enggak lewat dari luar, tapi itu masuknya dari dalam. Itu
1: kok malware. Itu dia.
0: Iya, itu dia.
1: Itu tanaman apa misalnya? Ada dijelasin.
0: Jadi ada namanya, ada beberapa jenis pohon black walnut. Ini yang mengirimkan racun kimia.

0: disebut jaglon. Ini melalui jaringan tanah untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan tumbuhan pesaing di sekitarnya.
1: Oh, pengen jadi juara jadi, dia.
0: Buzzer, bos.
1: Iya.
0: Ini kayak
1: iya,
0: buzzer. Jadi misalnya kita lagi ada apa gitu, terus dia kayak ngirim buzzer kayak jelek.
1: Padahal dia juga yang nyerap nutrisinya dari orang-orang.
0: Padahal dia juga yang jelek juga gitu.
1: Padahal dia makan duit dari kita, tapi dia ngejelek-jelekin kita.
0: Iya, dia kayak ngadu-ngadu kita.
1: Iya.
0: Sounds familiar.
1: Iya, kayak karyawannya Belin.
0: Itulah kenapa ilmuwan itu pada tahun 97 menyebutnya itu dengan Wood Wide Web.
1: Oh, karena memang ada jaringan yang sebesar itu yang kita nggak pernah tahu interaksinya kayak gimana nih buat orang-orang awam. Tapi ternyata pohon-pohon satu sama lain itu saling berketergantungan.
0: Iya.
1: Pohon adalah makhluk sosial.
0: Betul. Itu yang bikin gue kadang berpikir, akhirnya kepikir sama gue kepada saat orang nebang pohon nih.
1: Iya.
0: Terus yang satu pohon bilang, tidak, aku ditebang, selamatkan diri kalian. Terus yang lain pada ngomong, piye.
1: Kalau kita bangun nanti orang kaget.
0: Aku main Melayu, piye.
1: Enak singkong, Pak. Betisnya kan gede berarti. Dia kan buahnya di bawah tuh. Kalau itu adalah kaki, berarti kan gede dia sih.
0: Ibaratnya kalau main bola, singkong itu back.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu. Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

0: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
0: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng andal, sahabat suara.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Udah jam 8 waktunya kita update-update berita dulu, sahabat suara ya. Jadi gue mau kasih tahu yuk, sekarang kita bisa punya personal assistant dengan bentuk yang lebih lucu. Jadi Meta, si grup, payung grupnya Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya itu, mereka ngerilis yang namanya Muse Charm. Biasanya sekarang kan orang-orang pakai back charm, charm body fit juga,
1: charm time, chat time.
0: Tapi sekarang Meta bikin Muse Charm, dan ini disebut-sebut akan menjadi sebuah AI agent mungil yang bisa kita ajak main, mirip kayak Tamagotchi gitu yuk. Tapi fungsinya bukan cuman buat kita ajak main doang, tapi si Muse Charm-nya ini bisa ngaturin kita dalam sehari itu tuh mau ngapain, atau activity apapun yang sifatnya administratif, kayak hari ini ada email apa, coba tolong check-in, buka satu email yang paling penting atau yang paling atas. Lo ngasih voice comment ke Muse Charm lo itu, nanti dia bakal bukain dan dia akan ngebales juga pakai suara dia atau tulisan buat kita, buat dikasih tahu ke kita, ini bla bla bla bla bla bla bla bla, ada email dari si ini, nanti lo bisa ketemuan atau meeting di Google Meet atau di apapun itu jam sekian, mau gue bikin notification gak biar nanti lo gak lupa kalau ada meeting, boleh tolong dong bikinin, sep. Itu salah satu yang paling sederhananya. Dan si Muse Charm-nya ini bisa kesambung sama si Meta Ray-Ban-nya itu pak, yang dibikin sama Mark. Jadi visualnya bisa kita lihat semua di kacamatanya kita itu nanti kalau punya. Itu gokil banget sih teknologi kayak gini. Kita kan dulu main Tamagotchi emang cuman buat ngasih makan, ngepet-pet, nyebokin.
1: Kalau buat kalau buat gue sih, sampai buka email buat gue sih itu terlalu cukup personal sih.
0: Iya, siapa tahu memang sesibuk itu orangnya kan.
1: Betul.
0: Nyatanya bapak-bapak yang tajir melintir bakat itu punya ini PA juga, personal assistant, buat ngasih tahu bapak hari ini ada meeting ini ada client meeting. Dan biasanya kan emailnya bukan email pribadi juga, yo.
1: Betul.
0: Email, gak mungkin dong kalau kita kaya raya, misalkan nama email kita Wisnu Way at Yahoo. Masih Yahoo lagi emailnya. Orang kaya mana emailnya masih pakai Yahoo?
1: Yang punya Yahoo?
0: Udah tutup. Oh, kalau enggak kita kaya raya banget. Nama emailnya gini. Rio Old Money at Rocket Mail.
2: Rocket Mail.
1: Gue aja sampai sekarang aja. Jadi gue tuh kan email ada dua. Satu email yang email ampas lah gue bilang. Yang kalau misalnya ada orang nanya, "Bapak, boleh minta emailnya buat apa ini?" Gue pasti ngasih email ampas itu. Jadi isinya adalah promo-promo semuanya.
0: Jadi enggak ngeganggu email personal kita yang isinya kerjaan lah.
1: Iya, gue aja itu kadang masih agak, aduh, kenapa gue pakai email ampasnya gitu ya. Gue tuh selalu males ngomong. Jadi namanya adalah Jamal Asuku.
0: Itu cara bacanya Jamal Asuku ya, sahabat suara ya. Jamal Asuku.
1: Jamal Asuku. @gmail.com. Terus karena dulu gue bikin itu waktu gue punya anjing. Jadi kayak awalnya itu gue mau bikin email itu isinya foto-foto Jamal itu.
0: Tapi emang rata-rata orang-orang minimal sekarang punya dua email lah. Tiga bahkan mungkin. Satu buat cek-cek promo, satu email personal, satu lagi email yang dibikin selalu baru buat ngedapetin promo juga di aplikasi tertentu.
1: Ada gitu.
0: Banyak yo. Kita kan sekarang kalau misalkan sebuah merchant punya aplikasinya sendiri, anggaplah coffee shop gitu ya. Yang lokalan kan udah banyak tuh yang punya aplikasi-aplikasi sendiri. Pengguna baru di aplikasi itu biasanya kan dapat promo yang lumayan. Biasanya mereka punya tuh email-email baru untuk menghantam promo-promo itu.
1: Berarti setiap ada promo bikin email baru lagi, bikin email baru lagi.
0: Ada beberapa orang yang kayak gitu.
1: Wow.
0: Mau repot mereka mau.
1: Iya. Bukan akhirnya jadi
0: jadi kebanyakan emailnya.
1: Iya.
0: Ya kan gak masalah buat mereka. Orang mereka cuman buat pengen nyobain menu barunya doang.
1: Si, maksud gue buat itu, lu menghemat 3.000 tapi hidup lu jadi lebih ribet sih. Buat gue sih, ya udahlah 3.000. Maksudnya kan kita bikin email itu kan panjang kan?
0: Iya.
1: Iya, itu proses dia.
0: Buat kita panjang, buat anak zaman sekarang bikin email tuh simple, yuk. Okay. Kita zaman dulu bikin email satu aja nunggunya lama setengah mati.
1: Iya.
0: Udah mah internetnya masih lemot, sekarang, gantian komputernya. Nah.
1: Diam dulu. Emang sekarang bikin email tuh gimana?
0: Ya, pakai smartphone aja.
1: Bisa.
0: Lah. Allah Akbar, yuk.
1: Bentar.
0: lu gue lebar pakai mouse ya.
1: Berarti kita buka buka kayak internetnya Safari.
0: Kita misalkan punya HP.
1: Iya.
0: Kan udah kesambung lah, anggaplah HP kita Android ya. Ini kasusnya di Android.
1: Iya.
0: Kita punya HP Android, kan terhubungnya langsung sama Gmail. Iya kan? Nanti kita tinggal buka Gmailnya kita aja. Nanti di pojok kanan atasnya tuh ada tuh foto akunnya kita tuh. Akun akun personalnya kita, mau settingannya kayak
1: profile,
0: gimana.
1: Profile
0: akunnya kita itu ada di kanan atas. Set. Tuh dipencet. Akun utama kita ada di situ. Nanti di bawahnya itu ada optionnya.
1: Logout.
0: Bukan, ya ada logout. Atau login. Atau manage Google account. Di manage Google account itu nanti kita bisa pilih lagi itu. Tap, mau bikin email baru kah? Gitu. Ih, udah bikin. Udah tinggal masukin nama email. Tanggal lahir. Blablabla segala macamnya. Udah.
1: Kita mesti dari komputer atau dari laptop.
0: Iya, kita kan dulu daftar email ya harus ke ini. Disduk capil.
1: Itu
0: gacor nih orang nih.
1: Sorry. Gue terakhir kali bikin email itu kayak berapa puluh tahun yang lalu. Jadi di HP gue tuh ada 3 email. Satu email tadi.
0: Ya.
1: Email busuk itu, terus satu lagi email pribadi, satu lagi email kerjaan. Email kerjaan itu yang bikin kan juga bukan gue tuh cuman dikasih password sama.
0: Berarti email kerjaan itu udah zaman jemput banget ya, yuk. Masih ingat passwordnya?
1: Masih.
0: Lo gonta-ganti nggak?
1: Enggak. Pokoknya itu ke kalau misalnya lupa password atau apa tuh ke nomor gue juga, ke email gue satu lagi juga.
0: Ya.
1: Nah itu udah. Fine, selesai.
0: Iya.
1: Finish.
0: Iya, kita dulu kita nah, begitu.
1: Itu kenapa gue tuh juga gak pernah lagi bikin email. Itu bikin email tuh masih dari laptop, lo harus. Makanya pada saat lo bilang kayak bikin email buat dapat promo, buat gue sih ribet ya. Gue harus nyalain komputer, gue harus nyalain laptop. Gue harus cuman demi menghemat 3.000, menurut gue sih enggak, Pak. Oke,
0: sekarang kita bikin akun baru aja. Kadang beberapa, kalau kita lagi ke mall atau jalan-jalan kemana, tiba-tiba kan ada tuh kakak-kakak dari aplikasi apa gitu misalkan kan. Halo kakak, salam kenal, perkenalkan saya ini dari aplikasi ini. Sebelumnya mau tanya, kakak udah punya aplikasi ini belum? Nah itu kan ya kayak gitu, yuk. Sama, segampang itu kalau kita mau bikin email baru, udah segampang kayak mau download aplikasi.
1: Oke.
0: Udah segampang itu, yuk. Wah, kayaknya kita butuh hari khusus deh, dimana kita harus ngajarin Rio untuk melek teknologi.
1: Gak perlu.
0: Lo berarti selama ini kemana-mana bawa laptop kalau harus ngurusin email?
1: Kan gue ngapain kalau ada promo kayak gitu, bikin email baru, ribet gue tinggal.
0: Enggak, maksudnya gak harus promo baru deh. Apa? Misalkan lo lagi pergi kemana, ternyata harus urusan kerjaan dan di mailing list lah, di email lah.
1: Iya. Oh, kalau itu gue masih bisa pakai HP.
0: Berarti kalau lo pakai laptop itu ngapain?
1: Itu kan kalau misalnya pas lagi di rumah.
0: Oh.
1: Kayak kalau gue pakai tab kan juga. Dulu kan gue pakai tab juga.
0: Iya.
1: Enggak, yang ini adalah yang gue
0: bikin email di tab. Berarti lo nggak pernah.
1: Buat apa?
0: Ya. Mark Zuckerberg pusing-pusing mikirin biar manusia ada teknologi memudahkan hidup, dia memilih untuk tidak.
1: Makanya gue bilang ribet banget loh. Bukan cuma promo 3.000 doang. Ya maaf ya. Ya mungkin di satu sisi ini gue gaptek, ya udah.
0: Ya.
1: Ya udah, nggak apa-apa.
0: Jadi mohon maaf ya Pak Mark, teknologi Mew, teknologi Mew lagi, teknologi Mew ini yang Muse AI, Muse Charm ini gak akan kepake ya, Rio. Gak mau kamu jual murah 100.000 pun ngapain? Gak buat apa?
1: Harus bikin email baru. Ribet nyalain laptop.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
2: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
4: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
3: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
4: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
3: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900. Dari harga Rp25.900 loh.
4: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
3: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
4: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
3: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
5: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
7: Guys, guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara. Kamu aja yang gak dengerin.
0: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
10: Suara.
11: Suara warga Indonesia.

0: Suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara, barusan gue ngeliat ada pengumuman yang cukup penting nih, khususnya buat warga Tembalang ya, karena bakal ada satu area yang bakal ditutup jalannya dan makan waktu yang agak lama, dari tanggal 1 Oktober nanti sampai tanggal 11 Desember 2026. Lokasinya di Jalan Tembalang Selatan.
1: Oke.
0: Akan dilakukan penutupan jalan dalam rangka pelaksanaan peningkatan jembatan di Jalan Tembalang Selatan. Jembatannya mau ditingkatin, dua lantai gitu.
1: Mau dibikin ini nih jadinya.
0: Ada flyover.
1: Flyover banget nih.
0: Gokil juga. Daerah Tembalang Selatan, ada flyover tiba-tiba di tengah jalanan-jalanan
1: itu. Kalau yang di sini yang gue cari ya, Jalan Tembalang Selatan itu ya.
0: Iya.
1: Itu tuh di dekat Tirta Usodo itu, Pak.
0: Tirta Usodo tuh mana lagi? Aku nggak tahu.
1: Brave.
0: Hah?
1: Basket.
0: Ah, di situ.
1: Iya.
0: Itu Jalan Tembalang Selatan.
1: Katanya sih, at least yang gue cari ya di Jalan Tembalang Selatan sih di situ.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Tapi ini kalau gue ngelihat screenshotan dari mapnya itu ya, kok kayak ada airnya yuk. Kayak ada jalur air.
1: Kan ada jembatan.
0: Oh iya juga sih.
1: Kalau yang gak ada air namanya flyover. Mau tahu lagi gak apa yang kalau ada air?
0: Apa tuh yuk?
1: Depot galon. Kok pertanyaannya bodoh. Tapi ini ada air. Kata dia mau dibenerin kan jembatan. Jembatan otomatis ada air dong.
0: Apa juga fungsinya kita
1: masuk akal.
0: Ngapain kita bangun jembatan di atas tanah? Ya udah jalan aja di tanah.
1: Ini bawahnya tanah nih. Terus lo kayak bangun jembatan kayaknya asik nih. Mana coba lihat daerahnya.
0: Ini tuh. Kayaknya enggak di brief deh itu. Enggak kayak brief lokasi mapnya. Benar kayak tadi lo bilang Tembalang Selatan tuh kayaknya arah-arah yang Kedung Mundu itu.
1: Ya bener, ini kan jalan mau masuknya. Kalau lo dari masuknya dari SPBU, ini lo. Kayaknya ya, lo masuk dari SPBU.
0: Masih kayaknya juga.
1: Enggak, iya, bentuk-bentuknya tuh kayak gitu.
0: Iya, Tembalang masuk Selatan arah-arah Kedung Mundu juga kayak gini.
1: Lo masuk dari SPBU, terus kan kalau mau ke sana kan nanti belok kanan dari jalan. Nah, kayak begitu.
0: Oh.
1: Kan kalau belok kanan dari sebelumnya itu kan si Nyctophili.
0: Nyctophile
1: itu. Nah, ini kan satu lagi kayak begitu. Iya benar dong, ada gapuranya.
0: Aduh, macet-macetan lagi daerah situ dah.
1: Ah, itu makanya apa-apain aja udah macet. Lagi itu masalahnya apa sih? Kan kayak jembatannya oke-oke aja.
0: Enggak tahu, mungkin kurang kuat kali kita kan. Gua enggak tahu ya. Lo mungkin masih sering lewat situ, tapi menurut gue di situ masalahnya adalah ini yo, jembatannya di situ sering jadi tempat berhenti.
1: Bukan. Jembatannya terlalu sempit.
0: Terus mau dilebarin?
1: Ya bisa jadi dilebarin. Karena
0: mau dilebarin segimana? Orang gini, jalan gini. Masuknya juga sempit lagi. Percuma,
1: karena begitu masuknya itu, jadi pas di jalannya itu dua mobil bisa. Tapi pas masuk jembatannya itu cuma muat satu mobil kayak satu motor gitu. Itu kenapa harus ganti-gantian kalau mau masuk situ tuh? Itu yang bikin macet itu di situ.
0: Tapi satu lagi yang bikin macet juga karena memang load kendaraannya penuh di situ.
1: Karena load kendaraannya gede, orang masuk ganti-gantian kan itu jadinya macet.
0: Soalnya banyak yang lewat situ sebagai jalur alternatif kan, motongnya lumayan tuh dari Tembalang Selatan bisa langsung tembus ke Grahes.
1: Ya
0: kan kalau memang di situ Tembalang Selatan ya, berarti kan itu tembusnya ke Grahes ya. Lumayan di situ, makanya banyak banget orang lewat situ.
1: Iya, tapi kan kalau yang ditutup jembatan itu kan lo masih ada alternatif lain.
0: Mana?
1: Kan lo berarti masuk aja di Nyctophile.
0: Gak bisa, itu gak bisa tembus.
1: Cuma tinggal dibuka pagernya.
0: Siapa mau bukain pagar lah?
1: Otomatis warga situ buka dong. Kalau emang itu ditutup gak ada akses lain.
0: Paling gak mau warganya, kan sengaja pagarnya ditutup biar private kok.
1: Betul. Itu kan ditutup kan karena memang
0: banyak
1: apa
0: kos
1: ya?
0: Banyak kos eksklusif. Ternyata di belakang situ tuh banyak
1: parah kos eksklusif. Orang gue mau gue parkir situ, ngopi situ kayak Kok wangi jam segini? Nah,
0: nanti kalau dibuka semua kan ketahuan semua. Jangan.
1: Kelihatan mobil parkir di depan. Hei, nggak usah duduk-duduk. Tapi itu kan emang dibuka. Gue beberapa kali juga lewat situ, itu dibuka.
0: Di jam-jam tertentu kali ya, ya dibukanya ya.
1: Acara-acara tertentu atau apa, itu emang dibuka.
0: Ya udah sahabat suara, mau gimana lagi? Kita sabar dulu aja lah menghadapi kemacetan-kemacetan itunya nanti ya. Karena kan ya demi fasilitas yang lebih baik juga. Tahan-tahan dulu ngadepin di tengah-tengah. Nah, apalagi yang naik motor. Harus makin kepanasan lagi lewat situ.
1: Itu harus di situ banget.
0: Makanya, endah.
1: Harus di jalan yang gue lewatin setiap minggu. Di mana gue males banget lewat situ.
0: Pindah tempat les aja yuk. Suruh Brave ganti. Tapi lapangan.
1: Untungnya di situ dekat-dekat situ ada Alfa Midi juga.
0: Enak.
1: Jadi bisa nongkrong di situ aja
0: deh. Iya, sekalian deh sahabat suara, mumpung cuacanya Semarang ini kan lagi enggak jelas banget ini ya panasnya ya, kacau banget, tembus 37 derajat loh kemarin kita tuh.
1: 3 derajat lagi setep itu.
0: Iya, makanya Semarang guncang ganjing itu udah. Kita harus udah bawa facial tissue kemana-mana sahabat suara, biar kegiatan apapun, kerja, main, kuliah, apalagi pas kalau kita lagi di luar, kulitnya gak kelihatan berminyak-berminyak banget lah.
1: Betul, makanya mending kamu beli facial tissue yang udah pasti murah cuman di Alfa Midi.
0: Buat para member Alfa Midi, kalau kamu belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfa Midi facial tissue 400 gram cuman Rp14.900 aja. Ini berlaku dari tanggal 1 sampai 30 September 2026 aja ya sahabat suara.
1: Dan promo ini bisa kamu dapetin langsung di toko Alfa Midi terdekat atau bisa beli lewat aplikasi Midi Kring biar lebih
0: set. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
3: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
3: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
2: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
3: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
2: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900. Dari harga Rp25.900 loh.
3: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
2: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
3: Wah, in this economy, yang begini nih harus dimanfaatin.
2: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
4: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Balik lagi di update berita dulu, sahabat suara. Jadi ini ada update berita soal, wah, jadi ada Menko Perekonomian kita, Pak. Bapak Erlangga Hartarto. Mengatakan pemerintah sedang mengkaji program bantuan untuk warga berusia 17 tahun ke atas. Ya, atau kita ulang ya. Gak beres. Mulutnya pada sakit semua giginya. Jadi gak beres baca berita. Ulang ya. 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Hai. Kita update berita lagi dulu, sahabat suara. Jadi ada pernyataan dari Bapak Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Mengatakan pemerintah sedang mengkaji program bantuan bagi warga berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah. Pembahasan ini berkaitan dengan rencana pembukaan rekening bank agar lebih banyak warga punya akses ke layanan keuangan. Dilansir dari Antara News, Erlangga menyebut bentuk programnya masih dibahas bersama Menteri Keuangan. Pemerintah juga sedang Instagram gue lagi update. Ketutup.
1: Kok bisa Instagram tiba-tiba update?
0: Nge-close. Tadi gue lagi update aplikasi, Pak, Bang. Cuma di tengah-tengah ngomong. Ya gak update kok Instagram.
1: Kok bisa begitu? Kok gue baru tahu ya?
0: Bapak sih gak melek teknologi lagi.
1: Bisa di tengah-tengah diminta update.
0: Astagfirullahaladzim. Bentar. Kepotong di tengah. Mohon maaf ya sahabat suara ya. Ya, bentar. Gue buka lagi beritanya. Jadi
1: pernyataannya adalah manusia-manusia.
0: Kok manusia?
1: Ya kan manusia. Gue gak mau nyebut warga. Manusia-manusia di atas 17 tahun.
0: Ya. Dan belum menikah.
1: Oh.
0: Bakal dapat bantuan. Tapi bentuk bantuannya, programnya ini masih dibahas sama Menteri Keuangan. Pemerintah juga sedang mencari cara agar rekening yang nantinya dibuka terus digunakan dan tidak menjadi rekening pasif. Jadi nantinya bakal direncanakan biar tetap jadi rekening yang aktif terus gitu loh, yuk.
1: Berarti banyak ya orang Indonesia kayak nikah umur 16, 17, 18 itu banyak ya. Sampai harus dibikin statement di atas 17 tahun dan belum menikah. Padahal kan setahu gue tuh kayak umur yang disarankan untuk menikah itu kan kayaknya 21, 25 kan ya. Mana yang 21, mana yang 25? Gue gak tahu.
0: Di atas 21 tahun kalau menurut undang-undang.
1: Iya.
0: Usia layak menikah.
1: Betul.
0: Secara hukum.
1: Berarti ada yang usia 18 baru nikah. Udah nikah. Kenapa ya kira-kira ya?
0: Nggak tahu ya, yo ya. Itu kenapa ya? Mungkin agak kurang melek hukum aja.
1: Hukum agama. Hukum macam.
0: Dan sementara itu pemerintah mempertimbangkan saldo awal 50 ribu per rekening. Dengan perkiraan butuh dana sekitar 3,8 triliun rupiah. Tapi angka tersebut belum ditetapkan sebagai nominal bantuan tunai bagi warga yang belum menikah dan belum ada ketentuan bahwa mereka otomatis jadi penerima bantuan. Berarti, jadi gue belum tentu juga bakal bisa langsung dapat bantuannya itu dan dipastikan dapat bantuan atau enggak. Karena kan belum tentu juga
1: berarti
0: gue dianggap warga yang tidak mampu gitu.
1: Lu buka rekening dapat bantuan 50 ribu per rekening. Terus nanti pada saat itu mau lo tarik juga
0: gimana?
1: Harus ada minimum saldonya 50 ribu. Terus akhirnya jadi duit ngendap.
0: Terus pas mau ditarik kan ada nih orang-orang ngotot-ngotot banget kayak, Mbak tolong Mbak, ke teller kan, tolong Mbak ini saya butuh banget bantuannya. Bapak, mohon maaf Bapak ya, kami tidak bisa membantu seperti apa juga, sistemnya sudah seperti ini Pak. Memang harus ada uang mengendap 50 ribu dari sistemnya, kami tidak bisa memberikan bantuan yang seperti apa lagi. Mbak, tolonglah Mbak, saya udah gak ada uang lagi nih, saya gak bisa pinjam teman, gak bisa pinjam saudara, saya tinggal sendiri di sini, saya gak mau ngerepotin orang lain juga. Manajernya datang. Ada apa Mas? Belum, jelasin lah lagi. Duh mas, orang belum nikah juga kok mau ngapain sih? Disekak. Orang belum nikah kebutuhannya tuh ngapain sih? Sampai mau narik duit kayak gini juga. Disekak langsung.
1: Masih makan anak? Enggak kan? Istri juga gak ada.
0: Apa beliin popok? Enggak tuh.
1: Iya.
0: Mau apa?
1: Skip makan satu kali aja apa sih susahnya? Naik motor sana makan angin.
0: Kena skak begitu. Gimana coba yuk? Ya semoga sih enggak ya. Enggak lah. Iya. Semoga nanti memang bantuannya tersalurkan untuk orang yang tepat juga.
1: Tapi bantuan 50 ribu untuk ya banyak warga di Indonesia. Iya.
0: Mungkin buat kita-kita 50 ribu kayak bakal dipakai apa, iya. Woi.
1: Tapi ini per bulan atau
0: belum tahu kan skemanya belum ditentuin, iya. Kayak gimana. Ini kan baru wacana awal.
1: Iya.
0: Iya. Buat kita 50 ribu mah paling yaelah dipakai ngopi dua kali habis tuh.
1: Iya.
0: Itu tapi buat kita.
1: Jangan pikirin kita.
0: Di luar sana beneran loh sahabat suara ada banget warga-warga yang mungkin belum tentu bisa ngedapetin tuh 50 ribu sehari.
1: 50 ribu sehari dan buat makan aja juga mereka kayak 50 ribu itu mungkin bisa buat 2 hari gitu.
0: 3 bahkan.
1: Bahan makanan buat 2 hari, iya. Semuanya yang kayak begitu gitu.
0: Dan mereka ngerasa 50 ribu itu uang yang masih sangat besar di tahun 2026 masih ada warga-warga yang kayak gitu. Jadi
1: iya.
0: Semoga nanti bantuannya bisa tersalurkan ke orang-orang yang ya tepat. Yang
1: itu doa kita bersama sebagai warga Indonesia. Amin. Gede iya. Loh itu 50 ribu.
0: Beli tisu di Alfamidi. Dapat 2, 3 bahkan.
1: 3 bisa.
0: Iya kan?
1: Soalnya kalau misalnya panas-panas kayak begini, enggak ada tisu, muka klinyet deh. Itu muka kok kilat banget. Coba pakai tisu sediain di mana-mana, 50.000 dapat 3 di Alfamidi.
0: Nah, buat para member Alfamidi, kalau kamu belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus tuh Alfamidi facial tissue 400 gram cuman Rp14.900 aja. Promo ini berlaku dari tanggal 1 sampai 30 September 2026 ya, sahabat suara.
1: Dan promo ini bisa kamu dapetin langsung di toko Alfamidi terdekat atau beli lewat aplikasi Midikri.
0: Biar lebih satset. Alfamidi. Belanja puas, harga hemat.

0: Kind.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Kita masuk ke ceria ya, cerita dari warga.
1: Ada cerita wah ini gue sebenarnya bukan cerita, cuman apa ya, ini kayaknya curhatnya dari Saikoji yang kemarin ini dia habis bangun di Pesta Pora terus nge-share bayarannya dia.
0: Wih, secara gamblang dia nge-share bayarannya dia.
1: Yep.
0: Saikoji.
1: Yep.
2: Rapper jadi, legend ini. Yang dulu salah satu rapper yang lagunya gue apalin. So what gitu loh.
1: Jadi Saikoji ini bilang gitu loh. Yes, untuk panggung gue di Pesta Pora kemarin, a big chunk of course habis untuk keseluruhan tim.
0: Oke.
1: And I'm so proud of my team. Mereka layak gue apresiasi sebaik mungkin untuk keterlibatan mereka di panggung. Walau honor manggung Saikoji pada umumnya tidak sebesar teman-teman dari genre musik yang lain.
0: Oke.
1: Yang begitu. Terus abis itu dia bikin postingan, ada beberapa foto di balik 45 menit penampilan yang megah. Bukan cuma panggung satu orang.
0: Ya.
1: Terus
0: ada
1: abis
0: kru,
1: itu dia,
2: ada yang mainin alat.
1: Betul.
2: Saikoji berarti kan bawa DJ biasanya ya.
1: Bawa DJ, bawa session player juga. Energi penonton, roda ekonomi para pekerja di balik layar. Satu kali transfer honor menghidupi satu ekosistem.
2: Iya, itu gila sih, berkah banget sih itu. Tapi terus
1: perincian, jadi di sini ada nih.
2: Dikasih RAB.
1: Iya ya, Saikoji V Pesta Pora. Rincian, band, backing, brass, DJ, soundman, Kevin, VJ, Wayan, Ras, Raben, PB, dokumentasi, net to Igor. Jadi ini udah keluar semuanya ya.
2: Ya. Yang bersih untuk Igor Saikoji adalah
1: 4.500.
2: 4,5 juta untuk sekali manggung.
1: Betul.
2: Itu kalau jadi narsum beda enggak ya?
1: Nah, awalnya kayak salah ngetik kali.
2: Mau 4,5 juta, cuy. Maksud gue
1: 4,5 juta.
2: Itu kan UMR Semarang naik dikit. Di Pesta Pora lagi.
1: 45 menit. Itu kan untuk dia sendiri.
2: Ya.
1: Udah di luar dari band session player DJ
2: iya,
1: apa semuanya.
2: Cuman kecil dong, Leo. Kecil loh. Maksud gue,
1: iya.
2: Siapa sih yang gak kenal Saikoji dengan musik-musiknya beliau lah dan segala macam lagu yang udah diciptakan dengan besarnya namanya dia juga. 4,5 juta dari at least dia yang gue tahu ya. Nama dia naik di dunia rap yang mainstream di Indonesia. Lagu Sowat Gitu Loh itu zaman gue SD SMP. Under 2010 lah. Sampai sekarang ke tahun 2026.
1: Iya.
2: Dia dapat bersih 4,5 juta mah. Kecil lah itu.
1: Iya. Gue makanya begitu pas lihat itu kayak
2: kayaknya enakan nge-MC.
1: Makanya gue mikir kayak ya walaupun gini ya, bayaran kita nge-MC
2: juga gak
1: satu
2: segede
1: ya, gak segede itu juga ya. Tapi at least pada saat itu
2: persiapannya kan gak sebanyak ya. Bang Igor pasti.
1: Betul. Gue mikirnya kayak berarti bayaran nge-MC gue, at least bayaran nge-MC kita dua kali
2: ya, ya, ya,
1: dua
2: ya.
1: Kali sampai tiga kali lah ya, tergantung ya, ya, beberapa ya. Event ya. Dua kali aja bayaran ya. Nge-MC kita dua.
2: Gak tau, lu aja
1: baca dong.
2: Kalau gue mah negotiable sama suara. Gue mah aman aja. Lo mau bikin acara apa nih Mas Wisnu, bla bla bla bla bla bla, bisa gak ya? Aman.
1: Makanya kayak bayaran nge-MC beberapa kali
2: ya,
1: itu
2: ya,
1: kayak
2: ya.
1: Dengan Saikoji yang dengan nama sebesar itu 45 menit kayak wow.
2: Berarti sekarang mah gak jaminan ya nama besar itu.
1: Iya.
2: Output uangnya juga gede juga ya.
1: Karena kan sekarang orang pada ngelihatnya itu ini sih pak.
2: Apa tuh?
1: Apa dari sosial medianya itu.
2: Lo kan 8,000 follower.
1: Lo diem dulu. Lo diem.
2: Berapa? Lebih? 10,000? Berapa?
1: 10,000.
2: 11?
1: Cek.
2: 15?
1: Aduh.
2: Hah? Naik lagi yuk.
1: Berapa coba?
2: 20,000.
1: Segituan.
2: Teman gue udah 20,000 followernya di Instagram. Gila. Sedangkan gue apa 800. Buset, gak sebanding.
1: Makanya,
2: lo mau cari ini gak? Apa namanya, partner siaran lain gak? Gue mah ikhlas aja ya. Udah, kalau emang lo mau perbandingannya pakai follower,
1: Gue kasih ini deh, waktu buat ngejar 1,000. Nah, tapi kan sekarang kan semuanya orang lihatnya kayak dari
2: iya, bener, media bener,
1: lo,
2: bener.
1: Segede apa impact lo. Mm-hmm. Karena orang ya sekarang, dulu saya Koji gedenya orang taunya dari MTV, dari music video, dari film yang kayak begitu. Nah, sedangkan sekarang banyak yang gedenya itu dari di sosial media dia gede.
2: Iya.
1: Di apa kayak dijadiin sound-sound di Instagram, bener. Di TikTok apa semuanya. Gede itu dari situ. Mm-hmm. Nah, sekarang akhirnya siapa lagi yang nonton TV, kan itu aja udah jarang.
2: Udah jarang.
1: YouTube apa semuanya udah jarang. Mm-hmm. Gue sih tidak menyalahkan industri, tapi gue sangat menyayangkan ini dengan kemampuan yang sebegitu gedenya. Makanya. Maksudnya kayak apresiasinya harusnya bisa lebih
2: gede lagi.
1: Betul, karena ini kita ngelihatnya mungkin yang kita pikir ngelihatnya dari sosial media, mungkin itu juga yang dilihat sama
2: orang-orang lain juga. Ya betul. Benar. Tapi ya begitulah dunia hiburan Sahabat Suara ya.
1: Iya.
2: Kalau dulu pas di atas banget ya pundi-pundinya
1: saya bisa ngeri jadi BA-nya apa ya dulu ya, provider ya?
2: Provider.
1: Iya.
2: Aku enggak ingat sih. Friend.
1: Bukan.
2: Friend lagi. Belum ada smartnya tuh.
1: Masih biru.
2: Masih CDMA.
1: Apa ya dulu saya Koji kan sempat juga jadi BA-nya provider. Ya kayak gitu-gitu ya.
2: Main di film 5 cm.
1: Iya.
2: Pecah banget itu dulu.
1: IM3.
2: Oh, IM3. Iya, iya benar.
1: Yang kayak gitu ups and down-nya pasti ada.
2: Pasti.
1: Cuman maksudnya kan lo nama gede itu juga pasti ada.
2: Tapi setahu gue Bang Igor juga di sosmed dia lumayan kok, kenceng kok. At least di skenanya dia ya.
1: Di skenanya.
2: Tapi enggak yang se-mainstream mungkin.
1: Betul.
2: Kalau yang zaman sekarang kan udah seleb talk. Bahkan sekarang seleb jing. Di TikTok tuh banyak seleb cing yo.
1: Itu apa?
2: Seleb kucing.
1: Wah.
2: Mereka menghasilkan uang yang juga cukup besar loh. Apalagi kalau lagi ada event-event kayak kemarin II apa tuh? Indonesia International Pet
1: Motor Show.
2: Bukan. IIPS. Indonesia International Pet Show. Okay. Itu di situ banyak banget seleb-seleb cing tuh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mereka diundang sebagai guestar. Gestar loh hitungannya. Jadi dia pakai lanyard tuh tulisannya talent. Si kucing-kucing ini bersama dengan ownernya lah ya pasti. Tapi si kucing ini tuh dapat perlakuan as a talent. Not just a pet.
1: Berarti mereka disediain kandang ada siapa sedangkan
2: ya, enggak kandang kayak owner, juga owner, ruangan
1: ownernya
2: dong.
1: Di luar, ownernya di luar.
2: Ini perdebatan kucing-kucingnya. Aku gak mau ya sama kucing itu ya, satu stage gak mau. Atau aku gak mau ya satu backstage sama si kucing itu.
1: Lo bayangin di backstage ketemu sama kucing lain kayak ya. Ih, dia kayak aku harus banget nih satu ini sama dia, satu ruangan sama dia. Kayak gak ada ruangan yang lain gitu.
2: Gak mau.
1: Akhirnya kayak dia, ih malas banget sih sama dia baru. Awal kayak begitu dong udah song artis ya apa banget. Terus abis itu orang dari luar kayak gitu doang. Ini kucing pada tantrum semuanya nih.
2: Itu ada ribut-ribut apa sih? Masuklah ke Twitter ya kan? Itu seleb cing ini gak suka sama seleb cing itu.
1: Seleb cing itu gak suka sama cing Abdel.
2: Mereka bisa ngedapetin produk-produk endorse. Misalkan litter box lo yuk. Tergantung seleb cing pun ada kelas-kelasnya.
1: Yeah.
2: Ada yang entry level, ada yang mid, ada yang high end. Mereka ada tuh produk-produk litter box yang harga liter boxnya bisa jadi lebih mahal daripada WC jongkok kita. Liter boxnya mereka tuh bisa kayak 15 juta, 10. Gila gak tuh?
1: Gue masih gak habis pikir sih orang yang ngabisin uang gitu buat kucing.
2: Ya duit mereka gak habis buat hal kayak gitu. Ya, duit kita mungkin habis buat hal kayak gitu. Tapi kan mereka enggak.
1: Maksudnya sesayang apapun gue gak sampe kayak gitu sih.
2: Karena kita memang gak sesayang itu juga sama kucing lah. Ya sayangnya sayang tapi... Karena kita gak ada di ekonomi mereka sih yo. Coba pemasukan kita 100 juta per bulan gitu ya.
1: 100 juta pun per bulan gue tetap nganggap lo tuh binatang. Lo gak pantes.
2: Kalau pemasukan gue sebulan anggaplah 1,5 miliar gitu ya. Kucing gue minta mobil listrik gue beliin.
1: Gue dapat pendapatan pun misalnya yeah, 1 miliar apa semua gitu. Kucing gue bilang, eh gue mau spa mau apa, gak ada. Lo mandi yang di dekat rumah aja udah. Lo mandi lo sama aja lo dari susah.
2: Okay.
1: Lo dan gue susah, gue seneng. Lo tuh tetap sama aja bentukan lo kayak begini.
2: Gini. ketika kita pemasukannya udah gede-gede banget, tapi yang diurus tetap kucing ya. Kucing kan kalau kita mau pergi keluar kota ada pet hotel tuh. Hmm. Lo mau hotel yang bintang 5 apa bintang apa? Enggak. Oyo ya, oyo. Pet hotelnya tetap ya.
1: Oyo. Enggak, tetap sama Wisnu aja.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kamu tahu nggak negara mana yang punya

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Isuara buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya?
4: Suara warga Indonesia.
5: Isuara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Lanjut lagi di ceria, cerita ihi dari warga, dari @mas.tio_. Wajah kita itu dirancang untuk disukai jodoh kita, sekalipun kita mirip tapir Alaska. Komen-komennya gue baca ya. Kadang-kadang tapir Alaska, kadang-kadang babi hutan. Bergantung sama situasi sih, Mas.
1: Iya, betul. Tergantung lagi emosi pada saat itu aja.
0: Kadang sampai disukai sama jodoh orang juga ya, Kak. Capek jagain, taunya ditinggal. Ups.
1: Wow. Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Satu tapir Alaska dipuji, semua tapir Alaska ikut merayakan.
1: Iya,
0: tapir Alaska jelek banget ya bentuk aja ya yang asli ya.
1: Tapi Alaska itu entah ada entah tidak sebenarnya sih.
0: Ada yuk, bentukannya ya tapir aja. Tuh, tapi gini jelek sumpah. Jelek banget sahabat suara. Kamu search deh coba.
1: Kok mulet?
0: Di Google. Mulet. Cuman ada alasan yang lebih spesifik lagi. Tadi lu mana kok hilang? Nah ini dia.
1: Kenapa ada cewek yang mau sama tapir Alaska?
0: Benar, dan setiap orang itu akan selalu punya jodohnya sendiri-sendiri. Jadi sahabat suara itu gak perlu khawatir ya. Aduh, aku belum ada yang nemu nih jodohnya nih. Tenang dulu, kamu belum jadi tapir Alaska seutuhnya. Sabar lu aja. Dan ternyata kita itu bukan jatuh cinta sama wajahnya, tapi kita tuh ternyata jatuh cinta sama aromanya. Ini postingan
1: feromon.
0: UI. Jadi ada postingan dari @dr_aiman_alatas bla bla bla bla bla. @aiman_alatas, kamu bisa cari di situ. Kenapa kita enggak jatuh cinta sama orang itu dari mukanya, tapi lebih ke aromanya? Yang pertama itu alasannya adalah ada di keputusan bawah sadar. Hidung kita memutuskan untuk tertarik sama orang lain bahkan sebelum kita sadar kalau orang itu tuh ada di depan kita, mukanya ganteng, mukanya cantik dan segala macam penampilannya itu. Tapi yang nyium pertama sensoriknya itu justru hidung kita, yuk. Kok gue tertarik ya, pengen ke arah sana, ada aroma ini, dan itu alam bawah sadar kita. Yang kedua, ini kaitannya sama DNA, ada namanya MHC, Major Histocompatibility Complex, kelompok genetik pengontrol sistem imun.
1: Oke.
0: Jadi secara imunnya pun cocok.
1: Oke.
0: Yang kedua, bawah sadar lainnya adalah manusia cenderung tertarik sama orang dengan MHC yang beda. Jadi misalkan gue sama cewek MHC-nya beda banget, cuman kan itu genetik dalam banget ya, nggak bisa dicek. Tapi somehow alam bawah sadar kita bisa mengerti sama hal itu.
1: Bisa ngeklik langsung.
0: Alasannya ini nanti akan menghasilkan keturunan dengan sistem pertahanan tubuh lebih kuat dan beragam. Dan ini sudah dibuktikan lewat studi di tahun 1995. Wanita menilai bau pria ber MHC berbeda itu lebih menarik. Gitu. Dan chemistry itu kimia yang nyata, bukan sekedar metafor. Jadi kalau orang bilang kok gue sama lo, iya gue sama lo ngerasa ada chemistry-nya. Dan chemistry-nya itu ternyata berawal dari si MHC itu tadi, Major Histocompatibility Complex.
1: Kayak ya aroma-aroma tubuh alami itu pasti ada lah. Lo mau cantik kayak gimana, ganteng kayak gimana, lo pakai bakarat KW tetap aja gak ada yang mau deket.
0: Setuju. Cuman itu kan parfum, yo. Iya, setuju. Cuman itu kan parfum jatuhnya.
1: Iya, betul.
0: Tapi di balik parfumnya itu pun setiap manusia masih punya bau atau aroma tubuh yang udah alami dari sononya.
1: Betul, betul, betul. Ibaratnya itu kayak kalau aroma alami tubuh itu ya, kayak kalau kita nyium bayi, itu kan pasti ada tuh, walaupun ya mereka udah mandi, udah pasti ya bau sabun itu ada, tapi nanti setelah bau sabun itu hilang pasti ada kan bau
0: ada
1: khasnya.
0: Aroma khas bayi gitu kan, kayak bau susu-susu gimana gitu lah. Bingung gue ngejelasinnya juga. Kayak bayi kan aromanya gitu, Pak. Kayak ada aroma susu. Iya gak sih? Masa enggak sih? Gue dulu nyium ponakan gue pas lagi kecil, dia kayak gitu. Kayak ada
1: berarti,
0: aroma susu gitu. Apa ketumpahan ya? Apa dia lagi ketumpahan waktu itu, gue gak tahu.
1: Mungkin iya.
0: Aromanya kok Pediasure.
1: Lo coba, kayak kalau bau anak-anak gue nih ya. Gue tuh paling suka tuh nyium mereka itu pada saat bangun tidur.
0: Oh, itu khas banget tuh aromanya.
1: Iya.
0: Asem. Cepul panas. Cepul sumuk.
1: Asem mati ya. Nggak, jadi bau-bau yang Kalau menurut gue ya, bau alami itu adalah pada saat lu bangun tidur. Anak-anak berdua itu, istri gue juga pada saat baru bangun tidur itu, kalau gue cium itu pasti masing-masing tuh punya bau alami yang beda-beda.
0: Dan gue pernah baca di mana gitu, gue lupa sahabat suara, tapi correct me if I'm wrong ya, terkhusus yang cowok-cowok. Kita dulu waktu lahir ke dunia ini, aroma yang pertama kali kita cium itu kan aroma ibu kita tuh, yang paling dekat. Enggak yang tiba-tiba dokter atau suster gitu kan, enggak. Iya, memang kita ketempelan sama mereka. Tapi aroma yang paling sering kita cium dan aroma yang paling dekat sama kita itu adalah aromanya ibu kita.
1: Iya, betul.
0: Sampai akhirnya kita gede jadi dewasa, entah gimana ceritanya, kita akan mencari pasangan secara bawah sadar yang aromanya mirip sama ibu kita, yuk.
1: Menenangkan itu.
0: Iya.
1: Yang kalau aroma ibu-ibu itu gimana ya?
0: Ya tergantung ibu-ibu di mana sih. Ibu-ibu kelas yang gimana kan?
1: Enggak, maksudnya
0: ada ibu-ibu sosialita kan?
1: Balik lagi, ini kan kalau bau alami itu adalah lu pada saat
0: juga.
1: Menurut gue ya, bangun tidur.
0: Benar.
1: Itu bau alami itu yang kerasa buat gue tuh, kerasa itu adalah di leher kayak di bawah kuping.
0: Iya,
1: ada situ. Kelenjar. Karena di situ kan kelenjarnya kan kita di situ tuh. Itu kenapa sebenarnya kalau parfum sendiri itu juga nggak baik kalau sebenarnya disemprot itu di bawah. Di sekitar situ
0: leher gitu ya.
1: Iya, karena itu mengaburkan, agak sedikit merusak si cara kerja si kelenjar itu, karena itu adalah bau alami di situ. Nah, itu yang dicium baunya itu di situ.
0: Itu dia. Gue pernah baca itu tuh kayak gitu. Jadi secara enggak sadar cowok-cowok itu akan nyari pasangan yang aromanya mirip sama ibunya.
1: Itu kenapa kan kalau ngedusel itu biasanya orang itu kayak kan gue sama anak-anakku nih, gue udah bisa.
0: Tapi kan ini konteksnya kita lagi nyari pasangan.
1: Iya, enggak. Makanya kan ini kita lagi ngomongin aroma.
0: Iya, benar.
1: Makanya kayak kalau anak-anak ngedusel itu dia pasti kayak kalaupun sama pasangan pasangan sah ya.
0: Iya.
1: Pasti itu kan kayak kita itu nyarinya tuh nempelin muka kita itu di lehernya.
0: Leher.
1: Karena kan itu.
0: Atau kalau cewek-cewek kadang suka ini kan, ini pasangan yang sah juga ya. Kadang suka nyium aroma ketek dari suaminya lah. Kadang cayang aku, cayang mui, cayang aku. Biasanya begitu kan.
1: Kamu habis bangun rumah.
0: Hari ini aku suka deh kamu bawa extra joss.
1: Rosso.
0: Extra joss bukan itu.
1: Oh, bukan lainnya. Itu M150 bukan. Bukan juga.
0: Kuku biba.
1: Makanya kayak gitu-gitu sih setau gue. Bau-bau itu pasti mempengaruhi
0: ya,
1: betul.
0: Bener, dan manusia yang gue pernah baca juga yaitu ada feromonnya masing-masing. Dan aroma itulah yang bikin orang lain jadi tertarik sama kita.
1: Itu kenapa juga kayak kalau misalnya cowok-cowok itu pasti ada ngerasanya itu kadang itu ada satu orang yang kita ngerasa dia lebih dominan atau apa. Ya karena bau mas feromon itu lebih kuat bernilai. Jadi kita ngerasa kayak op, silop, salah.
0: Ada yang aromanya maskulin banget, ada yang feminim banget. Beda-beda sih. Dan setiap orang punya kesukaannya masing-masing.
1: Betul. Itu. Gue tapi kalau untuk parfum gue sendiri, gue lebih milih itu parfum cewek loh.
0: Sama yuk. Gue entah kenapa suka aroma-aroma yang rada feminim begitu, kayak lebih
1: yang manis,
0: yang musky.
1: Gue enak loh yang kayak begitu.
0: Yang aroma-aroma terlalu maskulin gitu. Bapak gue tuh dulu nggak tahu ya dia pakai parfum apa gitu, sempat warnanya hitam gitu kan, yuk.
1: Banjir aroma. Banjir adrenalin, banjir testosteron tuh loh rasanya kalau
0: kayak banjir kanal. Orang kok baunya banjir kanal.
1: Amis banget.

Raisa featuring Ahmad Dhani dengan Biar Menjadi Kenangan. Masih barengan sama Farah, tapi pertemuan kita jangan dijadiin kenangan dulu sahabat suara. Kan kita baru ketemu ya. Masih bakal di sini bareng-bareng sampai nanti jam 2. Pastiin kamu enggak ganti frekuensi, di sini aja barengan sama Farah.

lagu biar menjadi kenangan aja. Tenang. Pengisi suara hari ini mantap sekali, mantap sekali. Jadi pastiin kamu di sini karena nih Afgan aja udah ngantri. Bentar lagi akan diputerin dengan Panah Asmara ya. Dimainkan setelah Shilon 7 dulu dengan Jadikan Aku Pacar.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special, looks good, tastes good.

hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?

Afgan, Panah Asmara barengan sama Farah yang masih nemenin siang kamu di Iswara. Ngomongin soal Afgan, kemarin dia baru aja juga manggung di Pesta Pora ya, sebagai salah satu line up ya sahabat suara. Pesta Pora tuh gokil banget menurut saya. Karena kenapa? Dengan berbagai macam musisi yang dihadirkan, kemudian juga tempat yang harusnya muat buat banyak orang, tapi ternyata itu full house, sefull-fullnya house sahabat suara. Makanya pecah banget tuh si Pesta Pora. Kemarin tuh di hari Sabtu saya ada kegiatan di sana barengan sama salah satu sister company-nya kita juga, Cosmopolitan Indonesia gitu ya. Ada talk show barengan sama Neona. Terus beres-beres sekitar jam 5 sore, jam 6 sorenya saya udah minta jemput. Jadi energi saya udah habis gara-gara ngeliat banyak orang banget datang ke Pesta Pora sepadet itu di hari Sabtu. Dan ternyata bener, begitu makin malam ya, line up kan ada Inul, yang panggung-panggung saya ingetnya itu ada Inul, kemudian Shilon Seven. Gokil. Itu ngelihat postingan orang-orang di thread saja saya merinding. Cuman ngelihat dari sosial media nggak ada di situnya. Tapi memang kemarin aja dari sore ngantri toilet sejam. Pokoknya semua serba ngantri. Jadi sukses banget Pesta Pora, keren. Ditunggu tahun depan ya seperti apa. Apakah kiranya akan lebih pecah lagi atau justru malah pindah venue ke venue yang lebih besar? We'll see.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang.
4: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
7: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Suara krus krus krus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.
10: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
11: @iswara.official.
10: Indonesia.
11: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Ronnie Parulian dengan Pesona Sederhana. Nemenin siangnya sahabat suara dengan kondisi cuaca yang masih cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Walaupun di jam 12 ini kalau dari perakiraan cuaca bakalan di beberapa tempat yang ada di Jakarta tuh diguyur hujan. Tapi kalau dari Simatupang sih belum ada naga-naganya kesana nih sahabat suara ya. Sambil juga saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai, di TikTok ramai sekali. Ada Bugs Bunny, TLC Apparel, Narendra, The Flo, ada Uut, ada Feby, ada juga Vicomre, Syakina, ada... Ah, rame banget ya pokoknya ya. Gak bisa disapa satu-satu nih saking ramenya sahabat suara. Terima kasih loh. Karena kalau di TikTok kita lagi main jualan-jualanan. Prelove-prelovean ceritanya ya. Tapi sambil juga mau kita saling ngobrol lah siang hari ini sahabat suara. Udah gabung juga tadi di WhatsApp nih seperti biasa ya. Dari Korea Utara, Korea Utara kan jadi Korea Selatan, ngeri banget kalau dari Korea Utara kok bisa WhatsApp ya. Seperti biasa udah ada pantun yang dihaturkan nih. Beli gandum di warung Madura, assalamualaikum pendengar Isuara, katanya Nastu dari negeri 18 Korea. Cuacanya indah dan damai banget di Korea katanya. Terus mau request lagunya Citra Scholastica yang apa aja, spesial buat wanita berponi baju putih lengan panjang. Waduh, itu maksudnya saya sahabat suara ya. Kalau kamu penasaran, emang iya Far, ke TikTok dia tuh dilihat outfit saya hari ini apa gitu ya. Terus ditutup dengan pantun lagi sama Nastu, makan brownies di waktu lebaran, Farah manis tiada lawan, asik. Oke, abis ini aku antriin ya, kamu dapat fast track Nastu. Terima kasih. Terus juga buat sahabat suara yang punya cerita atau mau request lagu atau mau absen aja siang ini, waktunya masih panjang kebersamaan kita sampai nanti jam 2, bisa langsung WhatsApp 0816 114 1014 ya.

0: Alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Ma,

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama.

bareng sama Farah di Suara. That was Rizwan Fadilah, RN Boys featuring Mahalini dengan Seketika. Lagu yang masih dimainkan pasti untuk muterin, untuk nemenin maksudnya ya. Untuk

0: minimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Handphonenya ditaruh dulu, ayo. Yuk, ditaruh dulu. Jangan sambil main handphone karena bahaya. Padahal saya melakukan itu. Tapi makanya saya ngasih tahu ke sahabat suara supaya tidak melakukan hal yang sama ya. Jadi tadi agak meleng sedikit pas di jalan, itu bahaya banget sih. Dalam perjalanan dari rumah menuju kantor, tadi tuh agak hektik gitu, chat-chatan ya sama beberapa klien gitu, sahabat suara gitu kan, yang urgent banget. Makanya tadi agak-agak meleng tuh. Aduh, untung aja masih dilindungi sama Tuhan ya. Nah, buat sahabat suara, jangan sampai seperti saya tadi. Pokoknya tetap hati-hati berkendaranya, lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Salah satunya ada requestan dari Ode yang gabungnya di TikTok, Efek Rumah Kaca Melankolia, katanya mau request. Oke, 2 menit dari sekarang diputerin ya. Jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip_id. Saksikan konser ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
1: di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
3: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kaulah muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Mula di Dome Undip. Ini bukan sekedar

0: Bisa banget, rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026, see you there!
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

internet, media sosial, atau enggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

That was Tika dengan Hanya Kamu Yang Bisa. Masih barengan sama Farah yang nemenin di Iswara sampai nanti jam 2 ya. Saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Ada Johan, seperti biasa absen dari Tasik, katanya lagi dengerin Iswara aja, mau request lagu titik-titik di ujung doa katanya. Salam buat Farah dan semua pendengar siang hari ini. Mantap sekali. Tadi titik-titik di ujung doa udah belum ya? Coba nanti aku cek lagi ya. Johan, thank you sudah bergabung. Kemudian seperti biasa yang streaming dan juga atau dengerin dari frekuensi ya ini. Ada Ivan dari Palembang. Hai Ivan. Ivan katanya mau request lagu Foto Kita Blur. Tadi udah puterin ya, Ivan ya. Thank you loh udah bergabung siang hari ini. Terus ada Nabil juga yang bertanya siang ini enaknya makan apa ya? Aduh, 13.25 nanya makan apa. Kayak udah keburu asam lambung deh, Bil. Udah kesiangan kalau mau makan siang juga ya, tapi gak apa-apa sih. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Tapi sejujurnya aku juga belum tahu mau makan siang apa. Kalau misalkan kamu punya ide, sahabat suara, mau suggest juga gitu ya, enaknya makan apa siang hari kayak gini, abis gajian pula, atau justru malah udah menipis gajinya karena buat bayar cicilan gitu. Gak apa-apa, kira-kira apa yang cocok menu kita pilih untuk menjadi makan siang kita, boleh sambil sharing ya. 0816-114-1014. Lanjut dulu nemenin siangnya kamu. Ada satu lagu dari Ziva Magnolia, Menanti.

0: ke podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Karung Lais.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
3: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
4: Soal apa?
3: Side job, apa semuanya gitu.
4: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
3: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
4: Main job.
3: Siaran?
4: Main job.
3: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
4: Benar.
3: Saya jobnya apa gue tanya?
4: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
3: Gue apa ya? Saya job gue ya? Hantar anak lah.
4: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
3: Iya. Gue pakai kalian 20.000.
4: 2.000, 20.000.
3: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20.000.
4: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
3: Itu side job gue tuh dulu itu.
4: Pemalak.
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: 90,2 FM suara warga Indonesia.
3: Ah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet.

0: dan segar banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Mantap favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Mantap favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat. Bisa kali ya?

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Lifter Rahmat Erwin Abdullah sukses mempersembahkan medali emas kedua bagi Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tampil terbaik pada nomor 75 kg putra yang meraih total angkatan 366 kg sekaligus memecahkan dua rekor dunia. Rahmat sukses mengungguli lifter asal Thailand dan Korea Utara dalam persaingan ketat tersebut. Yusi Lucy batal tampil dalam hiburan MotoGP Mandalika 2026. Chairman Troy Reza Waroka menyebut pembatalan dilakukan setelah penyelenggara mengevaluasi perkembangan situasi. Sebagai pengganti, band ungu di

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau Milk Juice Melon. Gratisnya Milk Juice Mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
4: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
5: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
6: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
4: @iswara.official.

0: apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
2: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.

0: Dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tuh teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek Abangku.

Undang dari Rizky Febian, barusan aja aku puterin buat kamu ya. Dan kita masih ngobrolin soal kompetisi-kompetisi teraneh yang ada di dunia ini. Tadi udah ngejar keju. Kalau kamu ngerasa itu terlalu

sampai harus standby ambulans gitu ya kan, cuma buat ngerebutin gelindingan keju doang. Ada lagi nih kompetisi internasional yang jauh lebih santai. Tapi kalau menurut aku juga nggak kalah bikin heran. Dari kota Oulu, Finlandia, setiap tahunnya rutin digelar kejuaraan dunia bernama Air Guitar World Championship. Dan di ajang ini, para peserta dari seluruh penjuru dunia itu berkumpul nggak cuma buat ngegitar doang ya, gitar ku petik, bass ku betot, nggak cuma kayak gitu doang. Tapi harus bergaya kayak rockstar dengan memetik gitar gaib. Allahu Akbar. Apalagi ini. Jadi benar-benar gitarnya tuh angin. Nggak ada wujudnya, sahabat suara. Jadi sistem penilaian dari kompetisi gitar. Aduh, keren deh, pokoknya salut. Sistem penilaian dari kompetisi gitar angin ini juga niat banget dan mengusung standar profesional sekali ya. Dewan juri itu bakal menilai penampilan peserta berdasarkan stage presence. Aduh, ngomong kayak begitu aja belibet gue. Gaya ekspresi wajahnya. Biasanya gigit bibir bawah kan kalau main gitar. Asik deh. Terus kerapian teknik fingering yang gaib itu tadi. Apa sih? Mungkin kalau lagi ngeset kunci A, kunci G, asik. F crash. Aduh, itu dia. Sotoy banget. Dilihat tuh bener apa enggaknya gitu. Sampai seberapa mampu mereka menyihir penonton seolah-olah instrumen gitarnya itu ya memang beneran ada di tangan mereka gitu. Jadi para peserta ya biasa tampil totalitas pakai kostum yang glam rock gitu. Rambutnya biasanya kebanyakan gondrong ya. Sampai mungkin aduh, aksi-aksi keren di atas panggung deh. Pokoknya demi mencuri perhatian para juri ini. Dan uniknya lagi, kejuaraan ini tuh sebenarnya punya misi mulia, sahabat suara, yang muluk-muluk tapi tetap manis banget sih kalau menurut aku. Berdasarkan slogan utamanya, yaitu make air not war. Jadi para penyelenggara memang percaya kalau semua orang di dunia sibuk main gitar angin, maka perang itu akan berhenti, iklim akan membaik, perdamaian dunia itu juga akan terwujud gitu. Jadi dibalik aksinya yang kelihatannya aduh lucu banget sih gitu kan. Aku juga waktu ngebaca ini juga rasanya pengen ketawa banget, sahabat suara. Tapi ternyata ada pesan yang deep banget yang pengen mereka sampaikan, yang pengen penyelenggara sampaikan ke seluruh dunia ini. So stop the war, istilahnya kayak gitu loh. Mulai dari lomba-lomba yang gini-gini sih kalau menurut aku, yang kadang ternyata memang tujuan atau informasi detailnya itu malah nyampe ke para audiens tuh yang kayak begini-begini gitu. Karena kan orang jadi penasaran dulu kan. Ih, apa ini? Wih, keren banget. Siapa tuh? Aduh, gitarisnya Coil ya. Mungkin ya sahabat suara. Atau mungkin kayak, ih gila keren banget permainan gitarnya. Apa sih yang dimainin? Oh, tapi ternyata slogannya itu tadi, make air not war. Jadi untuk menghentikan perang-perang, segala perang yang ada di dunia ini. Aduh, itu dia macam-macam lombanya, sahabat suara. Mulai dari lomba tidur ternyenyak, hadiahnya ratusan juta di Jepang, ngejar-ngejar keju dari Inggris, konser gitar gaib di Finlandia. Dunia ini memang penuh dengan hal-hal yang unik dan luar biasa, sahabat suara. Dan hal ini memang ngebuktiin kalau kreativitas manusia tuh nggak ada nomor uno, guys, nggak ada batasnya kalau udah urusan bikin sesuatu hal yang menghibur gitu loh. Coba deh dilemparin ke Indonesia, aku yakin lebih gong lagi. Lihat aja orang-orangnya aja udah pada unik-unik kayak begini, pasti lombanya lebih unik lah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya.
5: Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
6: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
6: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
7: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
7: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Sudah masuk jam kedua siaran aku untuk sore hari ini, sahabat suara. Sudah pastinya akan ditemani oleh lagu-lagu 2000-an yang sudah disiapkan di sini. Ya ampun. Aku tuh gak tahu ya, kenapa tiba-tiba ya ampun gitu lah. Jadi buat kamu yang lagi bingung mau ngapain, mending dengerin aku aja di sini, karena bentar lagi juga aku bakalan live di TikToknya Iswara Semarang, sahabat suara, di @iswara.smg, sambil ngobrol-ngobrol lah ya kita di sini juga, update-update kira-kira kamu lagi ngapain nih. Apa aku mulai aja kali ya live-nya sekarang? 3, 2, 1. Hai-hai semuanya warga TikTok, dan buat kamu yang lagi dengerin aku on air, siapa tahu kamu lagi di perjalanan, entah di perjalanan apa kamu berada, di perjalanan pulang lah, di perjalanan apapun itu, boleh banget langsung aja kamu tune in di sini, karena udah disiapin banyak sekali lagu 2000-an yang udah pastinya asik, sahabat suara. Ini dia, nggak pakai lama, lagu pertama ada Paramore, For Pessimists I'm Pretty Optimistic. Enjoy.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Duh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada...

0: tongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebangun.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku udah live di TikToknya Iswara Semarang ya, di @iswara.smg. Dan lagi diajarin bahasa Banjar tahu, sumpah deh. Ih, itu iya. Oh, wow, bujur itu benar. Ya tadi di sini lagi buka kelas ya. Mungkin memang kita memerlukan selingan-selingan kayak gini, sahabat suara. Ketika ritme hidup ngerasa lagi kayak di roller coaster, nggak ada remnya sama sekali, kadang interaksi-interaksi kayak gini itu memang sangat dibutuhkan ya, sahabat suara. At this point, at least di kondisi yang kayak gini, intermezzo seperti ini, jujur sangat membantu aku untuk stress release. Karena tiap hari mungkin dikejar sama deadline, grup kerjaan gak pernah sunyi, ekspektasi belum lagi, ekspektasi sosial rasanya semakin hari semakin berat aja gitu untuk dipikul di pundakku yang mungil ini. Ritme yang kelewat cepat ini semakin lama akan membuat otak kita tuh akhirnya jadi panas, sahabat suara. Dan energi tuh jadi kekuras habis sampai ya gak kesisa sama sekali gitu loh. Untuk diri sendiri kayak kadang udah ngerasa capek. Jadi untuk menjelaskan hal-hal yang lain ya udah terserah. Jadi itu kayak gitu, kayak lebih ke tidak mau berdebat ya. Kayak, yaudah kalau misalkan ya berasumsinya gitu, udah kayak gitu. Itu karena mungkin bisa juga karena kehidupan ini sudah terlalu cepat berjalannya. Udah banyak hal lain yang harus dipikirin. Kalau mikirin omongan kamu doang mah, hey, tinggal tidur juga hilang. Istilahnya kayak gitu loh, sahabat suara. Dan stress release orang itu beda-beda. Liburan contohnya. Liburan itu tuh bukan cuma soal ya udah kita liburan terus habis itu kita bisa upload di sosmed atau kita pamer foto segala macem gitu ya. It's literally a mental reset, sahabat suara, yang memang keputusannya ada di tangan kamu sepenuhnya gitu. Untuk menepi sejenak dari riuhnya dunia nyata. Ketika kamu angkat kaki dari kantor, angkat kaki dalam artian kamu pulang gitu ya, pulang ke rumah. Itu berarti memang kamu lagi memberikan kesempatan untuk sistem saraf kamu sendiri biar bernafas lega, gak ada pikiran-pikiran lain yang mungkin sangat mengganggu kamu. Bayangin ya, kamu bangun pagi gak perlu dikasih alarm, kamu udah bisa buka jendela, seret, ah, Raja Ampat gitu ya kan, indah sekali rasanya. Itu mungkin untuk beberapa orang. Aku sampai udah ini loh, udah apa namanya, udah nyimpenin tempat-tempat traveling yang pengen aku, ya ini sebagai manifesting sih, sahabat suara. Kayak nanti kalau misalkan aku udah kelar semua nih urusannya, aku pengen banget deh rasanya menepi sejenak ke tempat ini gitu. Deket-deket sini aja, tapi berbaunya tuh alam, karena kayaknya memang butuh deh. Tapi ada juga, agree ya kan, tapi ada juga yang memang cara dia mereset kembali badannya, pikirannya itu dengan belanja, sahabat suara. Ya enggak sih, di era sekarang ini ya suka-suka kita lah mau belanja pakai duit-duit kita ya kan. Apalagi sekarang tuh udah harus banyak yang di restock. Aku yakin banget di rumahku juga udah mulai banyak yang harus di restock, sahabat suara. Apalagi tisu. Kota Semarang itu cuacanya sekarang tuh lagi panas banget yang bikin kita akhirnya terpaksa bawa facial tissue kemana-mana. Lihat deh, sahabat suara, aku selalu sedia facial tissue tuh. Nih, mau kerja, mau main, mau siaran, mau ngonten, mau kuliah, ya kan? Wajah tuh gak boleh kelihatan berminyak. Apalagi kalau misalkan ketemu banyak orang, tampilnya selalu di depan kamera gitu ya kan. Makanya, mending kamu beli facial tissue yang udah pasti murah cuma di Alfamidi ya, sahabat suara. Buat para member Alfamidi, kalau kamu belanja minimal 100 ribu rupiah nih, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah aja. Dan promo ini berlaku dari tanggal 1 sampai 30 September 2026 ya, sahabat suara. Sampai besok banget, jangan sampai ketinggalan kalau kata aku. Promo ini bisa kamu dapetin langsung di toko Alfamidi terdekat atau beli lewat aplikasi Midikring biar lebih saat-saat aja, sahabat suara ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Selalu ku rasa hadirmu.

0: satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet!

Putih sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fahri

suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara, aku masih live di TikTok Isuara Semarang di @isuara.smg dong. Kak, capek nggak? Cakep kayak gini terus? Ah, enggak lah, kalau aku capek karena cakep, enggak. Tapi mungkin capek karena kehidupan ini berjalan terlalu cepat, iya. Kita lagi ngobrolin soal stress release orang-orang. Beda-beda ya. Ada juga yang stress release-nya itu dengan ini, sahabat Suara. Ngepo-ngepoin otomotif-otomotif terbaru. Si paham otomotif banget tuh gue. Tapi iya ya sahabat Suara, aku tuh kayak ngerasa bahwa itu adalah sebuah manifestasi aja gitu loh buat aku. Ketika aku ngelihat mobil-mobil bagus gitu ya, itu aku kayak ngerasa bahwa nanti suatu saat pasti akan punya nih, akan punya mobil. Apa? Siapa tahu aku bisa dapat Suzuki kan sahabat Suara. Amin, amin ya robbal alamin, ya Allah, amin paling kencang. Tahu enggak sih? Kalau andalan pengusaha 56,8% penjualan Suzuki di Jawa Tengah dan Yogyakarta merupakan mobil komersil sahabat Suara. Belum tahu ya. Nih aku kasih tahu. Dimulai itu awal Januari sampai Agustus 2026. Segmen mobil komersial Suzuki itu mendominasi penjualan retail sebesar 56,8% di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi PT Suzuki Indo Mobil Sales mencatat angka tersebut itu berdasarkan dari total penjualan retail seluruh segmen mobil Suzuki setempat yang tumbuh 22%, yaitu sebesar 4.222 unit. Dan kinerja ini memang berkaitan dengan kebutuhan para pengusaha terhadap kendaraan yang mampu diandalkan untuk keperluan produktivitas bekerja. Ya gak sih? Setuju sih aku. Ini dia Bapak Randy Angga Diputra, salah satu Sales for W Department Head PT Suzuki Indo Mobil Sales. Beliau itu bilang bahwa Jawa Tengah serta Yogyakarta menjadi wilayah pasar terbesar ketiga bagi Suzuki dengan kontribusi sekitar 9% terhadap retail sales nasional. Dan produk di segmen kendaraan komersial kami memiliki peran kuat dalam mendominasi lebih dari setengah volumenya. Wow, di samping itu kendaraan penumpang juga menyumbang jumlah secara bersaing, yaitu hingga 43,2%. Oh my God, keren banget ya sahabat Suara, ternyata semoncar itu Suzuki. Dan untuk wilayah New Kerry itu jadi andalan, jadi model Suzuki paling laris, yakni mencapai 54,3%. Persentase segmen kendaraan komersial tersebut turut diperkuat oleh model lain seperti APV. I grew up dengan APV anyway sahabat Suara. Papaku itu waktu itu sempat ngajak kita pergi keluar kota pakai APV itu tadi. Dan memang di sisi lain kendaraan penumpang itu tetaplah memiliki kontribusi yang kuat terhadap penjualan Suzuki di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Contohnya Suzuki Fronx itu menyumbang 17,6%, diikuti XL7 sebesar 17,5% dari total retail sales. Hal ini memang menunjukkan kebutuhan pasar kedua provinsi ini juga mencakup pemenuhan mobilitas personal dan keluarga ya. Dan Semarang tampil sebagai kota dengan kontribusi penjualan tertinggi. Tepuk tangan dulu.

yaitu 13% dari seluruh total penjualan Suzuki di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Capaian ini juga didukung full sama peran strategis jaringan dealer resmi Suzuki, khususnya PT San Motor Indosentra Trada. Dan jaringan dealer SIT tersebar secara strategis melayani konsumen di Semarang, di Salatiga, Kendal, Kabupaten Semarang juga ada, Purwodadi ada, Rembang ada, Demak ada, Kudus ada, bahkan Jepara juga ada loh sahabat suara. Memang kita akui kehadirannya berperan sekali dalam memastikan kemudahan akses layanan penjualan maupun purna jual bagi seluruh pelanggan di wilayah Jawa Tengah. Dan untuk memperkuat eksistensinya di Jawa Tengah nih, SIS bersama SIT ini kembali hadir dalam ajang GIES Semarang 2026 yang berlangsung pada 30 September besok banget sampai 4 Oktober 2026 dimulai di Dom Undip Tembalang Semarang. Buat kamu yang lagi cari-cari mobil Suzuki yang pas untuk kamu dan keluarga, boleh banget langsung datang ya sahabat suara, karena selama pameran pengunjung itu bisa melihat dan mengenal lebih dekat lini kendaraan Suzuki serta memperoleh informasi mengenai program penjualan yang tersedia. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya. 30 September sampai 4 Oktober 2026 dimulai di Dom Undip Tembalang Semarang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Pernah suka tapi gak jadian? Atau udah jadian tapi rasanya tetap kayak temenan? Gak usah sedih, karena ini waktunya buat baper. Bahas percintaan yang gak ada habisnya.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia, sahabat suara. Udah batchnya Lovely Duvy kayak gini, pasti tahu dong kita bakalan masuk ke apa. Kita bakalan masuk ke Baper, bahas percintaan yang gak pernah ada abisnya. Ngobrolin cinta-cintaan kayak gini, memang sih aku, aku bukan ahlinya, tapi at least aku mencoba untuk berbagi dengan kamu-kamu semua. Ini judulnya apa? The Blind Leading the Blind Anyway. Ini apa nih? Pantesan giat banget ngurusin biar kalau foto priwet gak kelihatan buncit and double chin. Enggak, ini lagi ngobrolin ya. Jadi farting itu kan janganlah nanti jatuhnya fitnah kayak begitu. Anyway, aku udah upload di story Instagramnya Iswara dan di story Instagramku juga bahwa hari ini, untuk malam ini di Baper, kita bakal ngebahas soal yearning man. Karena belakangan ini banyak banget perempuan yang tertarik sama yearning man, sahabat suara. A man who yearns is a man who earns. Iya gak sih? Iya, akhir-akhir ini karakter-karakter kayak Wes, Conrad Fisher, Mr. Darcy, Garrett Graham gitu ya. Itu tuh benar-benar jadi salah satu idaman banget. Bukan salah satu, salah empat. Idaman banget, cowok-cowok idaman yang kayak begini nih. Kalau misalkan kamu bertanya-tanya sebenarnya yearning man itu apa sih, Gin? Ini memang lagi jadi kesukaan banyak orang karena memang yearning man itu bisa menunjukkan rasa cintanya. Jadi kalau misalkan didefinisiin nih, sahabat suara, laki-laki kayak mereka itu dikenalnya sebagai yearning man atau seseorang yang tidak takut menunjukkan bahwa si cowok ini memang benar-benar menginginkan cewek yang benar-benar dia cinta gitu. Tapi kenapa ya? Kok cowok-cowok yang bucin-bucin banget ini kelihatannya menarik banget dibandingkan cowok-cowok yang cool gini, sahabat suara? Aku tuh juga gak tahu kenapa, tapi memang yang deket sama aku itu kayak cokul gitu loh. Gimana ya ngomongnya? Jadi kayak ternyata ketika kita melihat sisi lain, cowok yang bucin banget ke ceweknya itu tuh menarik juga gitu. Dan di sini kita bakal bedah lagi alasannya kenapa cowok-cowok yang punya aura yearning man itu sangat menarik, lebih menarik dibandingkan cool man. Kita bakal bedah satu persatu, sahabat suara. Tapi sebelum itu, aku bakal puterin lagu salah satu requestan dari sahabat suara yang ada di live TikTok. Ada KL yang tadi itu di awal udah request buat diputerin Taylor Swift All Too Well. Jadi ini dia, Taylor Swift All Too Well for you only, KL.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
8: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
7: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soklin Liquid Detergen Rose 700 mili.
8: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
7: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
9: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk.

101,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku masih live di TikToknya Iswara nih. Asik banget dong, lagi pada tebak-tebak buah manggis, segala hal ditebak-tebak. Apa yang baru dari aku ditebak. Terus masakan yang mamaku juga ditebak banget. Kira-kira mamaku masak apa ya sore hari ini? Top. Terus di sini juga udah ada yang request tadi barusan itu, Hindia cincin yang aku puterin buat kamu itu adalah salah satu requestan dari Danang Benjau. Asik, Danang Benjau apa coba? Bentang Jawa ya sahabat suara, buat kamu yang ngikutin Bentang Jawa. Ngikutin gak ngikutin, aku tuh kan gak ngikutin ya sebenarnya, tapi tuh selalu lewat, terutama ini nih salah satu ini. Selalu lewat yang suka ngekliperin dirinya sendiri. Sebagai sosok yang sedang banyak diobrolin, apalagi untuk dunia perolahragaan, terutama di goes-goesan ini, pasti tahu lah ya sahabat suara. Nah itu tadi dia request puterin, yaudah sekarang playlist puterin Cincin by Hindia, langsung aku puterin. Nah aku mah gampang banget sahabat suara, yang penting mah kamu baik. Nanti kamu mau request apa, aku puterin, asik deh. Dan kita masih ngebahas soal yearning man. Alasannya kenapa kok perempuan ini suka banget sama cowok yang total bucin ya sama nih cewek. Yang pertama, karena kita sebagai cewek itu kita tuh capek banget nebak-nebak sahabat suara. Ya gak sih? Aku sih capek banget ya. Kayak maksudnya gini, ini punya maksud tujuan kah ngechat aku gitu. Manusia tuh punya kebutuhan untuk merasa dipahami dan dihargai. Iya kan? Ketika seseorang menunjukkan ketertarikannya dengan jelas, otak kita tuh bakalan gini, sebenarnya suka gak sih? Otak kita as a woman ya, ini cowok suka gak sih sama kita? Enggak deh. Jangan terlalu GR. Siapa tahu memang pengennya kenal aja. Tapi kok kayak gini? Enggak deh, kayaknya memang suka sih. Nah, kejelasan seperti ini itu membantu mengurangi ketidakpastian yang sering banget jadi sumber stres. Iya kan? Iya gak sih? Maka dari itu, seseorang yang laki-laki yang menunjukkan rasa sukanya itu terus-terusan, kayak bener-bener terang-terangan, itu tuh rasanya lebih menenangkan aja gitu dibanding seseorang yang terus memberi sinyal yang gak jelas. Jatuhnya apa? Bingung. Sana bingung, saya bingung, dalangnya juga bingung. Dua-duanya ketemu, bingung, di mana nih? Gunung. Pusing gak loh? Terus yang kedua, kita as a woman, as a girl, asik deh. Sebagai seorang perempuan, kita itu lebih tertarik sama orang yang membuat kita tuh ngerasa dipilih, bukan jadi salah satu opsi. Hah, itu tadi. Seperti pembicaraanku bersama Pak Wisnu kemarin waktu aku ngegantiin siaran pagi, gue tuh gak bisa, Gin, terlalu banyak perempuan, terus nanti entah yang dapetnya mana, gue tuh gak bisa kayak gitu, Gin. Gue tuh bisa, nih satu cewek nih, emang gue suka nih sama dia, ya udah, gue bakalan fokus ke dia. Nah, sebenarnya itu yang dibutuhin perempuan, gitu loh. Jadi cowok-cowok yang ngerasa bahwa tahu nih, perlunya mana sama perempuan yang mana, bukan yang aji mumpung, deketin yang sana, sana, sana, sana, nebar jaring jatohnya. Itu buat perempuan kadang ngerasa, ih, berarti aku adalah salah satunya, bukan satu-satunya. Yes, yes, betul. Setuju kan? Dan jangan lupa, cowok yang bikin ngerasa aman. Bener banget, sahabat suara. Karena kadang gini juga, kita sebagai perempuan ya, ketika ini apa? Karena gue trust issue aja jatuhnya. Ketika nih cowok bucin banget, kadang tuh ada ngerasa, ini, ngerasa ini orang jangan-jangan di belakang ya mainnya, makanya dia kayak bucin banget sama aku, kayak gitu loh sahabat suara. Nah, disitulah peran seorang laki-laki, gimana caranya biar bisa membuat kita sebagai perempuan itu jadi ngerasa aman bahwa ya udah, memang benar kamu satu-satunya tuh kan, serba salah. Bukan gitu, bukan gitu. Jadi gini loh, ketika nih cewek kayak rasanya kayak dia mempertanyakan keseriusan gue deh. Ya udah, di situ ya benar-benar menjadi lelaki sejati, di mana memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman yang betul. Bukan hanya di luarnya saja, tapi sebetulnya di dalamnya ada something. Ah. Itu based on my experience ya, at least. Kita
balik lagi ke bahwa perempuan itu lebih tertarik sama cowok yang membuat kita ngerasa dipilih. Ojo percaya dengan Mbak Gerangan. Memang. Ada sebuah fenomena dalam psikologi yang disebut reciprocity of liking. Sederhananya kita itu cenderung lebih suka orang yang menunjukkan bahwa mereka itu juga menyukai kita, sahabat suara. Sederhananya, hal ini tuh bukan karena kita haus validasi, tidak. Tapi otak kita tuh justru menangkap hubungan tersebut sebagai hubungan yang punya peluang lebih besar untuk berkembang gitu loh. Menjadi relasi yang lebih aman. Dan kita tuh saling membalas, jadi bukan yang ketimpangan gitu loh jatuhnya. Aku kayak cinta banget sama kamu, kamunya juga kayaknya gak terlalu cinta ya sama aku. Jadi dibikin seimbang gitu. Dan itu aku belajar di mama papaku. Walaupun papaku tuh orangnya bukan cowok yang attach banget sama istrinya. Maksudnya kayak yang terlalu clingy atau bucinnya tuh dipertontonkan banget gitu. Enggak, tapi yang selalu aku rasakan ketika mamaku lagi bareng sama papaku adalah mamaku tuh selalu feel safe around him gitu loh. Ketika ada papaku tuh mamaku kayak ngerasa aman, mamaku ngerasa nyaman di situ. Akhirnya aku melihatnya, oh ya, nanti kalau aku deket sama laki-laki, ya laki-laki itu harus memberikan rasa aman juga, seperti ketika aku barengan sama papaku, seperti ketika mamaku itu lagi bersama papaku. Ah, itu tadi. Masih terus ada komennya gini. Tapi kok tali ulur, Mbak? Katanya tarik ulur itu perlu. Katanya salah satu bapak-bapak yang ada di sini sih bilang kayak gitu ya. Aku diajarinnya sama dia. Terus yang ketiga nih, sahabat suara, rasa aman itu lebih menarik daripada tarik ulur. Tuh, banyak film romantis yang ngajarin kita bahwa hubungan yang penuh drama itu rasanya tuh kayak lebih berapi-api gitu ya. Padahal sebenarnya dalam hubungan, in reality, pasangan yang terlihat responsif, pasangan yang terlihat konsisten, pasangan yang memberikan rasa aman, itu cenderung membuat hubungan itu jadi jauh lebih memuaskan dan bertahannya lebih lama. Menurut aku, ya gak sih? Kita mulai melihat bahwa usaha yang sehat itu memberikan sinyal bahwa hubungan ini layak untuk diinvestasikan secara emosional gitu. Jadi ketika kita ada di sebuah hubungan dan kita ngerasanya kok kayak capek banget, drain energy banget ya di hubungan ini, ya berarti it doesn't work anymore. Hubungannya it's totally messed up, sahabat suara. Itu udah gak baik aja buat kamu. Apalagi ketika ada di suatu hubungan nih, dan itu ngebuat kamu jadi mempertanyakan kelayakan diri kamu sendiri. Tuh, am I good enough? Aku juga pernah ngobrol sama bapak-bapak dua pagi itu ya, bilang bahwa lo sebenarnya kalau ada di posisi kayak gitu, kamu tuh tidak perlu mempertanyakan dirimu lo, Gin. Yang salah tuh bukan di kamu, tapi di pasangannya ini. Kenapa kok sampai bisa membuat kamu bertanya-tanya dengan kelayakanmu? Mantap, kata-kata siapa itu? Dirasuki jiwanya Rio Dinata juga parah. Cintailah istrimu sampai ke tulang-tulangnya. Tuh, jangan main gila-gila ya di belakang. Please deh guys, satu aja tuh udah pusing kalau menurut aku ya. Kamu tuh handle satu cewek aja tuh pusing loh. Masa kamu sampai sih buat handle 2, 3, 4, 5 dan seterusnya? Apa gak gila?

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Lifter Rahmat Erwin Abdullah sukses mempersembahkan medali emas kedua bagi Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tampil terbaik pada nomor 75 kg putra yang meraih total angkatan 366 kg sekaligus memecahkan dua rekor dunia. Rahmat sukses mengungguli lifter asal Thailand dan Korea Utara dalam persaingan ketat tersebut. Yusi Lucy batal tampil dalam hiburan MotoGP Mandalika 2026. Chairman Troy Reza Waroka menyebut pembatalan dilakukan setelah penyelenggara mengevaluasi perkembangan situasi. Sebagai pengganti, band ungu dipastikan

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gia Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026. See you there.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah.

107,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, itu tadi Caleb J, Jalan Yang Terbaik. Aku dari tadi sing-along banget di dalam studio dan ngobrol-ngobrol pastinya sama warga-warga yang ada di TikTok dong. Dan masih ngebahas soal Yearning Man itu tadi ya. Ini tapi mungkin yang kita cari bukan selalu Yearning Man, gak sih? Hal yang membuat banyak dari kita menyukai Yearning Man itu mungkin bukan karena mereka itu kelihatannya romantis, enggak sih, tapi karena mereka itu menghadirkan sesuatu yang mulai kerasa langka ya di dunia dating saat ini, sahabat suara. Pertama, kejelasan itu tadi. Kedua, konsistensi. Ketiga, ketiga, keberanian untuk menunjukkan rasa sayang itu tadi. Aku gak tahu kenapa, tapi menurut aku di dalam sebuah hubungan perlu loh menunjukkan kasih sayang. Jangan ketika pasangannya bilang I love you, terus habis itu gak usah deh, biar mahal, biar gak dikira gampang, biar gak dimanfaatkan perasaan sayangku, gak usah dibales deh, thank you, cuma dibales kayak gitu. Enggak juga sih. Kalau menurut aku ketika kita udah di sebuah hubungan gitu ya, ketika pasangan kita bilang I love you, sebaiknya kita jawab I love you too gitu lah. Apa susahnya, maksud aku? Ya sih, itu sebagai bentuk keseriusan kita dan juga bentuk bahwa ya memang cinta ini berbalas gitu loh. Karena kita juga gak mau kan di kayak gituin, sahabat suara. Kita gak mau ada di posisi yang bertepuk sebelah tangan kayak gitu kan. Jadi memahami kebutuhan emosional diri itu bisa membantu diri kita untuk lebih mengenali hubungan seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Nah, mungkin itu tadi yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan aku. Sebetulnya yang aku butuhkan tuh apa gitu. Karena belum tahu juga, jadi ya untuk sekarang memang lebih banyaknya mencoba untuk mengenali model-model orang lebih dulu sih. Ya gak sih? Itu perlu gak sih, sahabat suara? Yang aku pelajari adalah jangan terlalu terburu-buru untuk memulai sebuah hubungan. We have to know each other first. Deket tuh gak masalah. Deket, ya udah kita deket aja dulu. Kita lihat dulu aku gimana, kamu ngelihat aku gimana, aku ngelihat kamu gimana. Ketika kita udah paham karakternya masing-masing, di situ kita pasti, kalau menurut aku pasti bisa memutuskan apakah nanti kalau misalkan kita lanjut untuk hubungan, apakah ini hubungannya akan work out atau malah tidak gitu, sahabat suara. Aku selalu say I love you tapi nggak pernah dibales, malah diselingkuhin, ujung-ujungnya aku digugat cerai. Ya ampun. Ini sahabat suara, ini adalah salah satu komenan yang cukup membuat aku terkejut ketika kakak ini tadi komen. Ya aku turut prihatin juga, dan semoga setelah ini akan mendapatkan lebih banyak kebahagiaan berkali-kali lipat dilimpahkan ke kamu ya kak. Amin, amin, amin, amin. Gijo closingan, waktunya pulang, see you Joy, Titi DJ. Belum banget gak sih? Masih ada sisa semenit. Ya ampun, orang-orang pada buru-buru banget, tenggo banget. Aduh, kirain bridging lagu apa gitu. Udah mau closing kak ini, kebetulan. Gitu sahabat suara, jadi itu tadi. Lebih bisa mengenali diri dulu sendiri sih kalau menurut aku. Jadi ketika kita sudah ada di sebuah hubungan, kita jadi gak bingung juga. Gak bingung hubungannya mau dibawa kemana, gak bingung dengan diri kita sendiri, dan akhirnya tidak membebankan pertanyaan itu ke pasangan kita nanti. Karena yang sering aku temuin dan pada saat itu aku alami adalah seperti itu ya, sahabat suara. Karena lebih banyak mempertanyakan diri sendiri sebenarnya maunya apa gitu loh. Dan akhirnya ujung-ujungnya am I not good enough? Nah kayak gitu juga tidak baik dan tidak bagus. Pokoknya disettlein aja diri kamu sendiri itu gimana, jangan terlalu terburu-buru, ya gak sih? Kita bareng-bareng di sini, nggak ada yang lomba tahu, ya kan? Nggak ada yang lomba siapa cepat, siapa paling cepat nikah itu yang paling menang. Enggak, nggak kayak gitu. Mau kamu nikah nanti, mau kamu sekarang juga nih malam ini mau nikah, ya udah, itu kan keputusan kamu juga. Asik. Ya kan? Iya nggak sih, kayak gitu, setuju? Iya, iya. Laki-laki kalau emang suka yearning, kamu gak akan nebak-nebak lagi sih sebenarnya ini cinta apa enggak. Dan untuk laki-laki juga, menurut aku, ketika
ketika perempuan itu sudah benar-benar tulus ke kamu, harus bisa apa ya? Bisa, harus tahulah harus ngapain. Takut salah ngomong jadinya. Susah nyari penghulu, coy, kalau jam segini. Iya, yang nikah aja bisa cerai, betul. Makanya dipahami dulu masing-masing itu seperti apa. Kamu tuh orangnya kayak gimana? Ini yang lagi kamu hadepin tuh seperti apa gitu. Jadi ketika nanti memutuskan untuk yuk, yaudah kita bikin kolaborasi. Yuk kita ya udah kita pacaran istilahnya kayak gitu, kita jadian. Jadi enggak mempertanyakan hubungan ini tuh bakalan seperti apa nantinya, dan tidak ada yang tersakiti. Dia enggak tersakiti, kitanya juga enggak tersakiti. Jadi jalannya tuh seiras-irama. Asik deh, ya ampun. Udahlah, nanti malah jadi ngalor ngidur, lo gak jelas ya kan sahabat suara. Udah jam 7 juga nih, udah waktunya Gina Joyo pamit undur diri. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam berapa? Jam 4, sampai sekarang udah jam 7 lebih 2. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Terima kasih Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. Terima kasih juga buat yang sudah kirimin buat anak-anak di sini, terima kasih banyak. Semoga rezekinya lancar. Dan buat kamu yang mungkin masih ada di titik terendah hidupnya, semangat, you can do this, okay? This is for the last song, sahabat suara. Aku mau kasih yang seger-seger dikit, yang menyenangkan, lagu yang sangat ceria. Ini dia, ada Adrian Khalif, 2001 kali. Karena mau seberapapun keselnya kalau aku cintanya sama kamu, gimana dong sahabat suara? Gina Joyo signing up. Bye, love you, love you, love you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.

0: satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
6: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
7: Banyak.
6: 9%-nya berapa?
7: 25.965.000.
8: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share.
6: Kenapa mereka masih
7: Iya. Di thread rame banget, banyak
6: dan
7: banget soal radio.
6: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
7: Udah nah, pasti itu bukan kita.
6: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
7: Kemungkinan juga bukan kita.
6: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
7: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
6: Apa tuh?
7: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
6: Widih!
7: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, aduh gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
5: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
9: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
10: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
11: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
9: Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
10: Boleh.
9: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
10: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
11: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
12: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
13: Iswara.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 9.2 FM Iswara, warga Indonesia.
3: Ayolah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

FM suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. How's good, how's good, how's good. Gimana nih kabarnya nih? Masya Allah, long time no see ya. Dari kemarin berarti kan udah gak ketemu 3 hari tuh sama aku. Coba siapa absen? Ada yang kangen kan nih? Gak ada ya? Yaudah deh, gak apa-apa deh. Gimana nih sahabat suara, live update kamu ya? Minggu kemarin udah gak ngejalanin weekend pada kemana aja. Jujur aja aku weekend ke Jogja. Biasa, jalan-jalan, healing-healing. Kalau kata anak zaman sekarang mah short escape. Iya, ada gak? Aku ke Jogja kemarin ya, jalan-jalan, kulineran. Aku tuh kemarin di Jogja nemu kuliner enak banget. Soto khas mana gitu. Itu tuh kuahnya tuh bening, tapi tuh ada kayak item-itemnya gitu. Itu aku gak tahu apa ya. Yang pasti bukan pasir. Itu kayak merica deh. Kayaknya itu kayak merica. Ya itu rasanya tuh kayak pedes-pedes merica gitu. Dan itu enak, sumpah. Padahal itu buat sarapan ya. Terus juga ditambah lagi pakai sate kulitnya sama tempe kering. Masya Allah, itu nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan, wahai umat ya. Selain kulineran, aku juga ngopi ya di beberapa tempat tuh. Aku ngopi itu kemarin sempat ke Covey ya. Biasa ya, standar aja Americano ke Covey. Terus abis itu jajan-jajan lah. Nemu juga takoyaki enak di Jogja. Ada namanya takoyaki tuh peko-peko. Ya bener gak sih peko-peko? Kalau gak sampai namanya tuh peko-peko. Dan itu enak banget. Dan dalamnya itu gurita asli ya sahabat suara. Bahkan masih ada tentakelnya, itu masih hidup ya. Dan itu menurutku salah satu takoyaki yang enak sih yang pernah aku makan tuh, peko-peko. Mantap banget tuh, malah guritanya gede-gede lagi. Dan guritanya tuh udah kayak yang dipotong-potong gitu, dan itu potongannya tuh gede, lumayan gede lah. Kamu gak yang sekali gigit langsung abis gitu, bukan, tapi kayak perlu beberapa kali gitu. Soalnya chewy banget, kenyal banget, dan itu enak banget. Sausnya juga enak, yang gak terlalu, apa namanya, lebih dominan manis sih ketimbang asem ya. Dan itu enak banget tuh takoyaki. Lah kalau kamu gimana nih? Apakah weekend kamu liburan atau cuma ya udah deh di rumah aja, mendingan istirahat karena sibuk banget nih ya minggu ini, kebanyakan kerja. Ya di rumah aja ya enggak apa-apa. Lah kalau masalah hari ini gimana nih sahabat suara? Apakah kamu all good ya? Mungkin kamu barusan pulang dari kantor gitu kan, capek banget, lemes banget. Udah santai aja, relax. Aku temenin di nongkrong bareng sama aku Van Marhendra yang bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga bakalan muterin musik asik buat kamu. Dan buat pemanasan, sebelum kita mulai hari ini bakal aku puterin satu lagu dari Benson Boone, Mystical Magical.

ada bocah nih yang emang dia itu warlock ya, yang ada di Gunung Rinjani. Dan yang bikin semakin menariknya lagi, mereka itu nggak cuma mendaki gunung nggak pakai apa namanya, nggak pakai apa-apa, dalam artian nggak pakai apa-apa itu nggak pakai peralatan gunung lengkap, tapi cuma ya udah bawa plastik itu doang, bawa tas yang di mana isinya itu adalah sampah. Gokil nggak tuh? Kita tahu lah ya, Gunung Rinjani itu memiliki ketinggian yang cukup tinggi gitu, yaitu di 3726 meter di atas permukaan laut. Dan kalau mendengar angka 3726 mdpl, jangan bayangin ya, kayak naik tangga rumah 3 lantai, jangan. Jangan itu. Itu terlalu pendek untuk Gunung Rinjani ya. Medannya itu dan cuma medannya cuma enggak, sorry, medannya juga bukan cuma jalan lurus aja. Ada juga jalur menanjak, ada bagian yang curam, ada medan yang membutuhkan tenaga dan kehati-hatian. Bahkan di beberapa bagian jalur terdapat railing, tali, dan struktur pengaman yang emang disediakan untuk membantu pendaki lewat medan tertentu. Jadi kalau misalnya kamu biasanya naik tangga ke lantai 2 aja sambil bilang capek, coba bayangin ini naik ribuan meter ya. Nah, dan di tengah medan seperti itu, yang kita tahu medannya juga gak gampang ya, muncullah tiga bocah nih yang kemudian tuh menarik perhatian. Ketiganya disebut sebagai warlock atau akamsi lah ya. Dan mereka itu kayak kelihatan mampu melewatin kawasan Gunung Rinjani dengan kemampuan yang mungkin udah terbentuk dari lingkungan tempat mereka tinggal. Dan kalau kamu ngeliat foto atau videonya, mungkin reaksi kamu juga bakal sama deh kayak aku, kayak keren banget nih ya. Tapi tunggu dulu ya, ada satu hal yang menurut aku justru lebih keren daripada kemampuan mereka melewati medan gunung. Ketiganya juga ngelihat memikul sejumlah sampah pas mereka itu ada di kawasan gunung. Nah, ini baru menarik nih, karena kita sering mendengar cerita tentang pendakian, ya nggak? Sering tuh teman-teman kamu cerita lagi daki di sini, lagi daki di situ, ya nggak? Tentang pemandangannya yang keren banget, sunrise, awan, puncak, yang mereka ceritain tuh selalu tentang itu. Tapi kadang tuh ada satu hal yang terlupakan, yaitu masalah sampah. Bayangin nih, kamu udah jauh-jauh naik gunung, udah capek, udah ngos-ngosan, udah keluar biaya juga, udah nyiapin makanan juga, udah foto-foto, terus setelah makan, bungkusnya ditinggal. Aduh. Tapi gak semua orang kayak gitu ya. Ada beberapa juga tapi yang kayak gitu. Tapi nah itu harusnya tuh gak boleh ya, kalau misalnya di gunung kita buang sampah sembarangan, sebisa mungkin apa yang kita bawa berangkat itu juga harus kita bawa pulang, ya gak? Nah, makanya nih, ketika ada bocah-bocah ini nih, tiga bocah ini memberikan contoh sederhana bahwa menikmati alam itu bukan cuma soal mendapatkan pemandangan yang bagus, tapi juga menjaga tempat yang kita nikmati gitu. Kalau kamu naik gunung dan ngelihat pemandangan yang indah, jangan sampai 5 menit kemudian pemandangannya berubah menjadi bagus banget. Kok ada bungkus mini? Itu jangan, ya gak? Atau mungkin ada yang bilang, wah sunrise-nya bagus, terus kamu agak majuan dikit nginjak botol plastik. Nah, udah tuh, vibes-nya udah hilang, ya gak? Karena gunung tuh bukan tempat sampah, sahabat suara. Dan siapapun yang datang ke sana itu punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Nah, yang menarik lagi, tiga bocah ini mungkin gak datang dengan perlengkapan pendakian kayak yang biasa kita lihat ya. Gak kelihatan kayak pendaki profesional kalau bahasanya tuh. Gak ngunain kayak perlengkapan carrier, terus trekking pole, outfit outdoor, yang harganya bisa dikatakan ya lebih mahal dari cicilan motor, jujur aja. Tapi mereka menunjukkan sesuatu yang justru tidak membutuhkan perlengkapan mahal, yaitu kepedulian. Kamu gak perlu jadi pendaki profesional untuk punya kesadaran menjaga alam ya. Kamu juga gak perlu punya sepatu gunung mahal tuh untuk mengut sampah. Kamu gak perlu juga punya jaket outdoor branded untuk peduli lingkungan. Bahkan kamu gak perlu naik sampai puncak Rinjani. Di lingkungan rumah sendiri pun bisa lihat sampah di jalan. Kalau bisa ambil ya gak, piknik, bawa pulang sampahnya ke pantai. Jangan ninggalin sampah naik gunung, bawa turun lagi tuh ya sampahnya. Sederhana tapi dampaknya itu besar kalau dilakukan sama banyak orang.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice, mau tau.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Nggak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Ya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Guys, guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Klaim lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
10: Dapatkan berita terbaru
11: dan tren terkini
10: dengan follow Instagram
11: Iswara.

107,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farmer Hendra, ya, sahabat suara. Dan jujur aja nih, aku sambil makan. Gak depan banget ya. Ya gimana bos, jujur aja lapar. Jujur aja nih, aku tadi tuh berangkat tuh agak telat kan. Dari rumah tuh jam 7, jam 8. Itu karena aku baru bangun tuh jam 7. Belum sempat makan tuh. Tadi sempat nyelesain skrip bentar, nyelesain kerjaan bentar. Terus habis itu udah, belum sempat makan, mandi, langsung berangkat. Tapi ya begitu, karena juga penyiar ya, gak boleh telat ya. By the way, kalau misalnya kita makan di tempat yang indah gitu kan enak ya rasanya ya. Kayak rasanya tuh kenyangnya tuh lebih enak, lebih apa ya, lebih puas aja gitu kalau misalnya kita tuh bisa makan di tempat yang pemandangannya tuh bagus gitu. Apalagi kalau misalnya kita tuh makan atau datang gitu kan ke tempat wisata yang, karena aku lebih memilih pantai ya, aku orangnya pantai banget. Di pantai gitu enak. Apalagi makan seafood tuh, ya gak sih? Ditemenin laut, pasir, sama pohon kelapa. Terus tiba-tiba kelapanya jatuh di samping kita, terus kita minum. Segernya kayak apa tuh, ya gak? Tapi nih bayangin kalau misalnya kamu lagi makan di tengah-tengah pantai, tiba-tiba nih ya, tiba-tiba ada orang nih, ada orang datang terus ngemural tembok dan itu hasilnya keren banget. Wah itu pasti bro, kita makan tuh juga enak gitu, meskipun agak bau-bau pilok dikit ya. Nah ini kejadiannya di Pulau Tidung yang baru aja di, bisa dikatakan apa ya, dipercantik lah sama 25 seniman dari berbagai daerah Indonesia untuk memperingati Hari Pariwisata Dunia. Nah coba bayangin ya, biasanya kalau kamu ngeliat tembok kosong itu kan paling pikiran ya udah gitu, ini cuma tembok doang dicat ulang paling udah kelar gitu. Tapi di Pulau Tidung tembok kosong justru bisa berubah jadi kanvas. Dan yang menariknya lagi, karya-karya ini nggak ditempatkan dalam galeri yang hanya bisa didatangi sama orang tertentu, tapi justru berada di ruang publik, tempat yang setiap hari dilewati warga. Jadi masyarakat tuh bisa ngeliat prosesnya secara langsung, anak-anak bisa lewat ya dan juga ngeliat gambar dari seniman itu. Wisatawan juga bisa tuh menikmati visual baru sambil jalan-jalan. Enak banget kan itu ya. Jadi seninya itu benar-benar turun ke masyarakat. Dan menurut aku ini menarik banget, karena kadang tuh kita berpikir kalau misalnya seni itu tuh harus ada di museum, harus ada di galeri, ya gak? Harus pakai ruangan yang dingin, terus juga lantainya tuh harus bersih gitu kan. Padahal mah kalau ngomongin karya itu tuh bisa di mana aja kita menikmatinya harusnya ya. Ya enggak? Bahkan di tempat yang setiap hari kita lewati, di tembok, di kursi, di ruang terbuka, bahkan di kapal. Ya kamu enggak salah dengar. Selain menghias berbagai ruang publik di Pulau Tidung, ada juga mural raksasa yang dibuat di lambung kapal. Nah, kalau biasanya kapal itu identik sama warna putih, biru atau mungkin warna perusahaan, di sini lambung kapal malah dijadikan media untuk berkarya. Kebayang kan? Kapalnya jalan di laut tapi sekaligus membawa karya seni. Itu cakep banget sih jujur. Dan jadi kalau misalnya biasanya orang bilang gitu kan, jangan lupa bawa oleh-oleh dibawa pulang gitu kan. Ini layaknya bukan cuma, kayaknya bukan cuma oleh-oleh yang dibawa pulang, karyanya juga ikut berlayar tuh ya. Dan yang gak kalah menarik, proses pembuatan karya-karya ini nantinya juga akan diabadikan dalam bentuk after movie. Dokumentasinya tersebut rencananya bakal diputar di JCAF pada 3 Oktober 2026. Jadi masyarakat bukan cuma bisa ngelihat hasil karyanya, tapi juga bisa ngelihat perjalanan di balik karya tersebut dan gimana para seniman datang ke lokasi, bagaimana mereka memilih ruang dan yang akan dihias, bagaimana proses menggambar dari awal sampai akhirnya ruang publik di Pulau Tidung berubah menjadi lebih berwarna.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

berdasarkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?

Suara-suara warga Indonesia, sahabat suara. Di kali ini aku pengen ngomongin masalah duit. Ayo, oke. Siapa yang di sini suka banget sama duit? Aku. Aku suka banget sama duit. Apalagi kalau misalnya dikasih duit 100 ribu ya, jumlahnya ada 500 di depan mukaku, dilempar juga gak apa-apa deh, ayo. Nih, aku KL. KL juga suka duit ya. Jujur semua orang suka duit, makanya kita bakal ngomongin tentang duit. Nah, dan kita bakal ngomongin nominal rupiah paling gede yaitu 100 ribu. Yang, kalau misalnya kita ngomongin uang 100 ribu, yang kita pikirin adalah ini bisa buat beli apa. Nah, ya gak? Aku suka kamu tapi lebih suka duit ya. Gimana sih Cai? Kamu suka aku apa suka duit? Apa aku suka aku kalau misalnya berduit doang? Nah, itu lebih berbahaya tuh ya. Aku kalau ada yang nyuruh putus atau duit 10M, aku pilih 10M, sama. Aku juga mau 10M langsung depan muka. Ayo gas deh. Tadi sampai mana sih? Oh ya, kalau misalnya nih ngomongin uang 100 ribu yang kita pikirin di otak itu, pasti kan ini bisa buat beli apa, ya gak sih? Bisa buat beli makan udah pasti. Beli bensin pasti bisa. Buat bayar tagihan, tergantung tagihan apa ya, tapi ya kalau misalnya iPhone ya masih bisa lah, HP gitu masih bisa lah, masih oke lah. Tapi kalau motor itu mikir dulu bos, 100 ribu motor apa coba. Atau mungkin kalau misalnya tanggal tua tuh 100 ribu tuh adalah nyawa tambahan, setuju gak? Nah, tapi kali ini ada uang 100 ribu yang justru menjadi perhatian karena tanda tangannya. Lalu kalau kamu lihat duit tuh, itu kan pasti kan tanda tangan kan, dari Menteri Keuangan, ya gak sih? Bukan karena itu uangnya palsu ya, bukan karena ada tulisan juga selamat kamu memenangkan hadiah, enggak ya, bukan. Tapi karena uang tersebut memiliki tanda tangan Pak Purbaya Yudhisadewa yang saat ini ya sudah enggak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dan gara-gara itu sejumlah orang mulai tuh hunting duit tersebut untuk dikoleksi. Ceritanya bermula dari seorang pengguna Threads yang membagikan foto uang pecahan 100 ribu miliknya. Di uang tersebut terdapat tanda tangan Purbaya Yudhisadewa. Kemudian muncul tuh pertanyaan, apakah uang ini bakal jadi langkah setelah Pak Purbaya dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Nah, ternyata pertanyaan tersebut langsung membuat warganet lain ikut nimbrung tuh. Ada yang menunjukkan uang 100 ribu dengan tanda tangan Pak Purbaya. Ada juga yang punya pecahan 50 ribu. Jadi bukannya satu orang yang nyimpen, ternyata ada beberapa orang yang sadar bahwa mereka itu punya uang dengan tanda tangan Pak Purbaya. Dan akhirnya, kolom komentar berubah menjadi semacam kayak pamer koleksi uang Purbaya. Padahal kan nominalnya rupiah ya, harusnya ya. Nah, ada yang mungkin awalnya, ah ini mah uang biasa aja gitu kan. Setelah lihat berita, bentar, buka dompet, lihat dulu, buka celengan, coba cari, buka laci, coba jangan-jangan ya nggak, ini bisa jadi barang koleksi nih, ya nggak? Terus tiba-tiba semua orang tuh jadi numismatis dadakan, atau lebih sederhananya tuh kolektor uang dadakan lah. Nah, kenapa uang dengan tanda tangan Pak Purbaya itu menjadi menarik? Salah satu alasannya karena Pak Purbaya itu cuma menjabat sebagai Menteri Keuangan sekitar 1 tahun. Pak Purbaya itu dilantik sebagai Menteri Keuangan pada September 2025 dan kemudian digantikan oleh Suhasil Nazara pada September 2026. Nah, serah terima jabatan tuh berlangsung pada 15 September kemarin. Jadi periode tanda tangan Purbaya pada uang rupiah tersebut emang relatif singkat. Dan kondisi seperti ini membuat sebagian orang tuh melihatnya sebagai suatu yang menarik untuk dikoleksi. Bukan berarti uangnya tiba-tiba berubah jadi barang antik ya. Bukan juga berarti besok uang 100 ribu bertanda tangan Pak Purbaya otomatis langsung jadi 1 juta rupiah, enggak. Ini yang penting, karena jangan sampai kamu punya uang 100 ribu bertanda tangan Pak Purbaya kemudian mikir ini investasi masa depan. No, big no, ya gak sih? Terus kalau misalnya kamu besok ke warung, kamu datang, Pak ini 100 ribu saya mau beli satu toko ya. Karena ini ada tanda tangan Pak Purbaya. Jangan langsung mikir kayak gitu. Tetap aja nilainya itu secara nominal 100 ribu rupiah. Dan Bank Indonesia juga udah memberikan penjelasan mengenai hal ini nih. BI menegaskan bahwa uang rupiah yang memuat tanda tangan Pak Purbaya tetap merupakan alat pembayaran yang sah selama belum dicabut dan ditarik dari peredaran. Dia juga menjelaskan bahwa uang tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan dan Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia diproduksi sesuai prosedur pencetakan yang telah ditetapkan. Jadi kalau kebetulan punya uang kayak gitu, tenang, masih bisa digunakan, masih bisa dipakai belanja, masih bisa buat bayar makanan, masih bisa buat naik transportasi, dan masih bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau misalnya
kamu mikirnya uang 100 ribu, ah aku simpan aja deh, aku simpan aja deh di lemari, aku simpan yang benar-benar, ntar siapa tahu di tahun 2030 atau mungkin 2035 ini bisa jadi barang investasi, ya itu terserah kamu ya. Tapi ya mikir lagi cara nyimpannya sebisa mungkin yang rapi, yang bersih, takutnya ntar dimakan tikus ya. Harusnya kan 100 ribu buat makan kamu ya, kenapa ini dimakan tikus?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Permisi, selamat siang Pak. Saya mau interview.
3: Iya, silakan silakan. Coba perkenalkan dulu diri kamu.
2: Nama saya Danang, Pak. Umur 23 tahun, saya 100% Sigma. Dan saya cari kerja yang bisa fleksibel biar mental health saya tuh tetap terjaga.
3: Apa itu, Riz? Mental health? Aduh, anak 20-an ini kok aneh-aneh.
2: Jangan judging gitu dong, Pak. Dengerin dulu nih, pendahuluan. Pendapat 20-an di nongkrong bareng.

90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farmer Hendra ya, sahabat suara. Dan seperti biasa kalau misalnya hari Selasa nih, ada segmen paling lemas di Suara Semarang. Apalagi kalau bukan pendahuluan pendapat 20-an. Dan before I started, let's sapa-sapa ya di Suara Semarang nih, di live TikToknya ya, di @iswara.smg. Kita sapa-sapa dulu, ada siapa nih? Ada Udang Keju yang request lagu Jikalau. Oke, abis ini bakal aku puterin buat kamu ya, Udang Keju. Halo Kak Salsa, nih ada siapa-siapa di radio juga ya. Halo, halo, halo, halo. Jadi buat kamu nih yang pengen seru-seruan bareng, langsung join aja di live TikTok kita ya, di @isora.smg. Ini ada Kak Nadia Zalia juga, Kak Leonor, Kak Flo. Rame juga guys. Hai, halo Kak Laila. Kita siapa-siapa juga ya, pokoknya di buat sahabat suara yang ada di TikTok maupun di radio juga bisa kamu, kalau misalnya mau seru-seruan bareng, join aja di live TikTok kita ya. Kalau misalnya kamu penasaran nih sama suaranya, ini kok suaranya kayak gini tuh, bentukannya kayak gimana sih, langsung nonton aja di iswara.smg tuh, di TikTok kita. Lumayan lah kalau kamu pengen ngobrol-ngobrol banyak hal, bisa tuh di situ ya, nggak, kamu pengen curhat tentang ini, tentang itu, semua bisa. Kalau sama aku mah yang penting kan tahu sendiri ya. Oke ya sahabat suara, di segmen pendahuluan kali ini tuh aku pengen ngebahas masalah aktivitas ya. Jujur aja, aku sebagai orang yang umurnya 20-an tuh hitungannya tuh aku udah jompo. Halo KL, Josh Cheese ya, Josh Cheese, Seto Rawon ya. Ya tadi sampai mana sih? Oh ya, sebagai orang yang umurnya 20-an tuh aku tuh hitungannya tuh udah agak jompo ya. Jujur aja, udah agak jompo aku. Banyak banget aktivitas-aktivitas orang tua dalam artian umurnya yang udah enggak muda, itu tuh aku lakuin dan aku suka. Sumpah. Aku tuh ketagihan gitu melakukan aktivitas itu. Selain apa? Stretching punggung ya. Selain stretching punggung, tai chi, gitu-gitu tuh ada satu beberapa hal lagi lah, aktivitas orang tua yang emang aku suka. Kamu juga ngalamin kayak gitu gak sahabat suara? Coba dong kalau misalnya kamu ngalamin kayak gitu, kasih tahu aku ya, aktivitas apa itu dan alasannya kenapa kamu suka aktivitas itu. Bisa kamu kasih tahu aku lewat WhatsApp 0811 2700902, atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Atau pengen kamu ngobrol sama aku, seseruan bareng sama aku, bisa langsung aja join di live TikTok kita di @iswara.smg. Karena di pendahuluan kali ini kita bakal bahas aktivitas yang dilakuin orang tua yang suka banget kita lakuin. Langsung aja sahabat suara.

FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farma Rendra ya Sahabat Suara, dan masih ngebahas masalah aktivitas orang tua yang di umur 20-an ini tuh kamu suka. Nah, sebenarnya banyak banget ya aktivitas yang bisa kita lakuin di umur 20-an, apalagi badan kita masih muda gitu kan, olahraga ya enggak. Terus juga mungkin bisa produktif, kamu ngebikin apa, karya, something yang emang kamu apa namanya? Kamu suka gitu. Kamu idam-idam, bukan idam-idam kan sih lebih ke kayak apa ya? Yang emang kamu gandrungi. Gandrungi. Ya itu bahasa itu aku udah lama enggak ngomong itu. Ya intinya kamu suka lah hobi kamu gitu. Banyak yang bisa kamu lakuin. Kamu kalau misalnya suka olahraga ekstrim, itu enggak apa-apa. Silahkan kalau misalnya kamu memang suka skateboard, skydiving ya enggak, atau mungkin moshing tuh. Moshing juga olahraga ekstrim tuh. Moshing itu kalau ngomongin kalori yang keluar banyak banget tuh moshing ya. Tapi kan beberapa orang di umur 20-an itu udah bisa dikatakan itu mengjompo guys ya, mengjompo. Jadi itu apa-apa dikit tuh langsung kayak ya Allah, boyo, boyo, boyo itu punggung ya. Aduh ya Allah, boyoku, boyoku, kayak gitu kan. Itu salah satunya siapa? Ya aku ini. Ini aja aku duduk punggungku udah gak enak. Nah makanya aku tuh suka banget melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakuin orang tua. Salah satunya adalah stretching pinggang. Itu aku suka tuh stretching pinggang ya enggak. Kalau enggak ya apa sih biasanya tuh aku yang dilakuin orang tua tuh adalah ini. Aku suka banget nyuruh anak kecil buat beliin something. Nah itu aku suka tuh nyuruh anak kecil buat beliin something. Kan dulu kan kita sering deh waktu kecil ya disuruh sama bapak kita ke warung kan beli ini gitu. Terus dikasih duit. Nah itu sekarang aku melakukan hal itu. Jadi itu aku kadang tuh kan punya ponakan masih kecil-kecil gitu kan. Masih punya ponakan kecil-kecil lah. Kadang itu kalau aku masih mager gitu kan. Mager keluar gitu. Ya udah pengennya kayak mentok itu keluar rumah cuma di teras. Udah gitu. Nah padahal warung itu di samping rumahku persis. Kadang tuh kalau misalnya aku mager gitu kan. Aduh pengen masak mie tapi mager beli mie lagi kan. Untuk ada ponakanku gitu kan aku panggil. Nang, sini Nang gitu. Aku kasih duit kan, aku bisa kasih duit 5.000 kan, mie kan sekarang 3.000 kan. Nih ya, ini buat beli min susu kembaliannya buat kamu aja nggak apa-apa tuh. Kamu buat makan atau buat beli jajan apa silahkan. Dia suka tuh, seneng tuh langsung kayak, ya mas ya mas ya om, makasih om. Dibeliin tuh mie goreng biasanya satu, ya tes langsung udah 2.000-nya buat kamu. Kamu beli apa? Bisa aku tanya gitu. Ini om beli permen, nah tuh. Langsung aku bikin mie-nya, sudah. Itu namanya apa? Ya itu namanya menggunakan kecerdasan setara sengku guys. Cukup dengan 2.000 kamu sudah memiliki pekerja yang bisa dikatakan tuh cepat dan juga jujur ya. Itu sih salah satu aktivitas orang tua yang paling aku suka ya. Nah kalau kamu apa nih Sahabat Suara? Ada gak? Coba dong kasih tahu aku kalau ada ya di WhatsApp 0811 2000 1902. Atau juga bisa question box yang ada di Instagram, udah aku bikin tuh di story di IG ya, di IG. Kalau enggak, kalau misalnya kamu pengen susuan langsung sama aku, bisa langsung join aja di live TikTok kita di @iswara.smg. Aku tungguin Sahabat Suara.

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
0: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

emang kelihatan nganggur aku. Kelihatan nganggur aku, jujur kalau kayak gitu mah. Jadi aku kadang tuh sampai begadang gitu cuma buat nonton drama AI, buat ngelarin drama AI-nya. Yang biasanya itu tentang hari kiamat es gitu kan. Kalau enggak kiamat panas. Kalau enggak tentang itu biasanya siang tuh kiamat panas, malamnya kiamat es, itu juga ada. Tapi akhir-akhir ini yang lagi seru tuh yang aku tonton ya, itu tuh adalah Kiamat Alam Baka. Itu bagus sih, jujur itu bagus. Kiamat Alam Baka, sumpah itu ceritanya bagus. Jadi ceritanya itu ada seorang pemuda gitu kan. Ya biasalah umumnya drama ya lah, pemuda. Terus dia meninggal, terus dia bisa hidup lagi, balas dendam. Nah dia itu mencoba untuk jadi orang yang kaya raya di Kiamat Alam Baka ini. Dengan cara, jadi itu selama dia, pas dia reinkarnasi itu, dia tuh udah background itu sebagai anak orang kaya gitu kan. Terus dia tuh ngejual semua asetnya buat beli uang arwah. Jadi kalau di kepercayaan orang Cina tuh ada uang, namanya tuh uang arwah itu kan. Ntar dibakar uang itu tuh buat bekal orang yang udah meninggal di akhirat sana. Udah tuh dibakar dab, sampai dia tuh punya uang 10.000 triliun. Banyak gak tuh, 10 juta triliun apa 10.000 triliun gitu. Nah itu dia udah tuh selama Kiamat Alam Baka tuh dia tuh punya banyak banget duit. Terus dia tuh bisa ngebeli setan, terus juga bisa ngenyogok setan, kayak gitu kayak gitu. Sumpah ya itu bagus. Aku udah sampai episode, aku baru nonton tuh tadi siang. Sekarang tuh aku udah sampai episode 49 dari 65 episode. Nah tuh, kelihatan nganggur kan? Emang kelihatan nganggur. Ya namanya gimana saudara? Kan kayak biasanya kan orang tua juga gitu ya. Kalau udah tua kan makanya mereka kan nganggur. Biasanya kan mereka juga ya cuma di kasur doang sambil lihat-lihat drama-drama kayak gitu. Tapi jujur seru sih. Kayaknya aku sudah mulai memasuki fase di mana kalau misalnya aku nonton sinetron sama mamahku, aku udah mulai bertanya, ini siapa mah?

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
6: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
6: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
7: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.

0: 10,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, beberapa aktivitas orang tua yang lagi aku suka banget. Dan kalau misalnya kamu udah ada di titik itu, sekarang saatnya melakukan tes kesehatan sahabat suara. Siapa tahu mungkin di KTP umur kamu masih 20, tapi pas ngecek kesehatan badan kamu itu udah di umur 79 ya. Udah tua banget, makanya dong olahraga ya, ngasih makan makanan sehat, tidur teratur, biar umurnya itu, umur badan kamu itu sama kayak umur yang ada di KTP kamu, atau bahkan lebih muda ya, nggak umur badan kamu tuh. Masa kamu nggak pengen awet muda di sahabat, sih sahabat suara, kayak aku nih, aku kan awet muda banget ya, nggak, badan masih tegap, muka masih imut-imut, tapi minusnya satu, hitam aja ya. Udah ya sahabat suara, aku sekalian pamit. Thank you nih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 8. Thank you juga nih buat Mas Danar yang sudah nemenin dan juga ngebantuin secara teknis. Kalau gitu aku Farmandra pamit dari nongkrong bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Lifter Rahmat Erwin Abdullah sukses mempersembahkan medali emas kedua bagi Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tampil terbaik pada nomor 75 kg putra, ia meraih total angkatan 366 kg sekaligus memecahkan dua rekor dunia. Rahmat sukses mengungguli lifter asal Thailand dan Korea Utara dalam persaingan ketat tersebut. Yusi Lucy batal tampil dalam hiburan MotoGP Mandalika 2026. Chairman Troy Reza Waroka menyebut pembatalan dilakukan setelah penyelenggara mengevaluasi perkembangan situasi. Sebagai pengganti, band ungu dipastikan

Inklusif ini juga tersedia dalam format Braille serta bahasa isyarat. Masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah dan cuma-cuma melalui situs resmi Sibi dan Budi sesuai kebutuhan perkembangan anak.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Real dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
7: Dengarkan Iswara di mana aja.

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Semarang.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ahelah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
2: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP-ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
1: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
2: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
1: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
2: Serah.
1: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue hari minggu sepedaan.
2: Itu sendirian tuh?
1: Sendiri ya.
2: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
1: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue gak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
2: Oh iya.
1: Ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jebret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
2: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
1: Enggak, belum.
2: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat?
1: Gak tahu, orang lo berarti apa-apa.
2: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
1: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
2: Gue gak terlalu ngerti itu.
1: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki itu dia, kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuma berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
2: kayak kebablasan di tol Jakarta.
1: Mana lewatnya nanjak lagi.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Coklat seru, susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh.
3: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
7: Dapatkan berita terbaru
8: dan tren terkini
7: dengan follow Instagram
8: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Lifter Rahmat Erwin Abdullah sukses mempersembahkan medali emas kedua bagi Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tampil terbaik pada nomor 75 kg putra yang meraih total angkatan 366 kg sekaligus memecahkan dua rekor dunia. Rahmat sukses mengungguli lifter asal Thailand dan Korea Utara dalam persaingan ketat tersebut. Yusi Lucy batal tampil dalam hiburan MotoGP Mandalika 2026. Chairman Troy Reza Waroka menyebut pembatalan dilakukan setelah penyelenggara mengevaluasi perkembangan situasi. Sebagai pengganti, band ungu

inklusif ini juga tersedia dalam format Braille serta bahasa isyarat. Masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah dan cuma-cuma melalui situs resmi Sibi dan Budi sesuai kebutuhan perkembangan anak.

0: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kaulah muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gia Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026. See you there.
6: Hi hi, it's Yuriko Angeline.
7: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 15.000 stasiun radio aktif sahabat suara. Di suara buka cabang di Amerika Serikat bisa kali ya.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: tahu aku sudah di rumah.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.